Oke, nomor 2, dan buat kamu yang pengen informasi seputar pinjol, gue tadi ada topik tentang pinjol, yaitu yang ternyata semakin marak gitu ya. Dan yang pastinya pinjol ini sebenarnya bakal jadi solusi keuangan atau bisa jadi cuma jebakan doang sehingga. Jadi apa ya, bingung juga sih zaman sekarang, kita butuh uang tapi ada cara cepat yaitu pinjol. Tapi tidak dibolehkan guys, karena posisinya pinjol ini adalah hal yang apa ya, bisa menyesatkan gitu ya. So buat kamu teman berdua yang punya apa ya, riwayat pinjol atau mungkin juga pernah pakai pinjol, waduh, lebih baik cepat-cepat diselesaikan deh biar nggak jadi jebakan buat kamu. Kita bakal diskusiin kenapa sih pinjol itu makin populer, karena prosesnya itu pengajuannya cepat dan yang praktis, yang pastinya bisa diakses lewat smartphone aja tanpa harus ke tempatnya, sering dianggap sebagai solusi untuk kebutuhan mendesak gitu ya, dan gaya hidup untuk kebutuhan konsumtifnya bisa jadi pemicu gara-gara kamu butuh uang akhirnya bisa kamu dapetin dari pinjol ini guys. So jadi teman berdua, buat kamu yang belum tahu tentang pinjol, kamu harus dengerin informasi ini ya. Sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja.

Banyak yang menganggap pinjol itu sebagai solusi keuangan, guys, ya. Ternyata beberapa faktornya itu karena meminjam untuk menutup utang sebelumnya, kemudian bisa mengambil pinjaman lebih dari kemampuan membayar gitu, guys. Itu keseringan yang kita lihat gitu ya. Dan tidak memahami bunga, biaya, denda, dan tenor. Nah, jadinya yang paling penting dapat uangnya dulu. Masalah bunga, biaya, dan dendanya enggak dipikirin kebanyakan orang yang pakai pinjol. Kemudian tergoda sama pinjaman karena prosesnya terlalu mudah. Cukup dengan KTP sama selfie doang udah dapat uang gitu, guys. Kan apa ya, bisa dibilang kayak instan banget untuk dapetin uang gitu ya. Tapi yang namanya pinjol itu apa ya, bingung juga sih, ada gak sih yang sebenarnya resmi, katanya ada badan OJK dan sebagainya gitu kan. Jadi makin kesini makin bingung gitu, guys, sebenarnya diperbolehkan atau tidak. Tapi gue sendiri sarannya sih lebih ke jangan gitu ya. Kemudian bagaimana cara untuk layanan yang resmi atau mungkin juga enggak gitu ya, kepada masyarakat waspada sama pinjol ilegal yang pastinya karena takutnya itu sangat menghancurkan gitu ya. Atau mungkin juga bisa dibilang tidak sesuai dengan aturan ya. Dan jangan mudah juga percaya sama tawaran pinjaman melalui pesan atau media sosial, walaupun entah itu dimanapun iklannya. Tapi tetap kalau pinjol lebih baik jangan, guys.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
5: Satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.

Oke, teman Fredo, dan ternyata juga kalau dampaknya dari sisi anak muda nih bahaya banget ternyata guys ya. Dan dampaknya itu bisa mempengaruhi kondisi keuangan jangka panjang. Gitu dah. Dan bagaimana caranya untuk bisa mempengaruhi riwayat kamu ya, dengan cara memberikan promosi yang, dan juga banyak sekali promo-promo yang pastinya bikin kamu tuh terlena gitu guys. Dan penting banget yang namanya kamu itu membangun kesadaran dan mengatur keuangan sejak dini. Kalau misalnya nih ya, kamu itu tidak bisa mengatur keuangan, pasti pinjol ini bakal terus ngantuin kamu. So, bahaya guys. Jadi tolonglah untuk bisa mengatur keuangan kamu sendiri. Minimal kamu itu bisa ya untuk mengatur keuangan, sekalipun itu juga sedikit keuangan kamu, kamu bisa juga untuk dari sisi menabung, atau mungkin juga jangan sampai pinjol. Itu aja sih, aman. New.

0: kedua, pagi kamu bakal lebih seru di Spada.
1: Selamat pagi teman Produa. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Produa, teman terbaik kamu.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Produa. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Produa. Singa Raja. Spada.

Yes, nomor dua, tipsnya bagaimana sih untuk jangan sampai terkena pinjol? Ya kamu, ya udah yang sehat-sehat aja mainnya gitu ya, jangan main pinjol guys. Pastiin kamu itu kebutuhannya memang penting, kamu bisa pinjam ke bank ya. Kemudian cek legalitas si pinjol ini apakah benar atau tidak. Menurutku sih walaupun legal juga, Gus Adi juga gak akan pernah ngasih tahu atau mungkin juga nyaranin kamu untuk main pinjol gitu ya. Dan yang pastinya jangan sampai nomor 2 untuk bisa terjerat dengan pinjol, karena entah itu legal atau tidak, yang namanya pinjol itu tetaplah pinjol gitu guys ya. Jadi menurut Gus Adi ya, apakah pinjol ini sebagai solusi keuangan? Tidak. Menurut aku tadi tidak, dan bisa yang ada menjadi sebuah jebakan untuk kamu dan di sama kamu untuk di masa depan. So, jauhin pinjol guys. Jangan pernah pakai pinjol.

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuman soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: Okay. So this song is for all you lazy, lazy people. Go work, get your ass some money. Yeah, here we go. She be jumping in a Lamborghini, pulling down on the street with Costa Maine. Take it to the crib, pour the wine in and dip, making her dumb brain think he got my name. Ugh. He don't really have cash. That bum boy trying to smash her. That bum boy trying to smash her. That.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Buat kamu yang penasaran sama info teknologi terbaru, jangan kemana-mana, tetap di Spada guys, karena gue tadi bakal share informasinya sesaat lagi.

0: kepikiran nggak kenapa sesuatu yang masih mentah harganya biasa aja, tapi pas udah jadi produk langsung naik? Nah, itu dia pentingnya hilirisasi. Hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah jadi produk yang lebih bernilai. Jadi, bukan cuma jual bahan mentah aja, tapi diolah dulu biar lebih cuan. Selain itu, hilirisasi juga bisa buka lapangan kerja dan bikin ekonomi makin keren. Yuk dukung hilirisasi, biar potensi kita nggak cuma lewat, tapi berkembang maksimal.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: novel Nikah Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun dibalik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, nomor Produa sekarang kita ke informasi pertama ya. Ini namanya Cloud ya. Cloud ini adalah salah satu AI yang bakal kamu bisa dapetin untuk pengolahan kata gitu guys ya. Nah, jadi buat kamu yang suka buat teks atau mungkin juga ya istilahnya untuk catatan kayak gitu guys, Cloud AI ini adalah yang paling keren gitu ya menurut Usadi ya. Tapi ternyata guys, untuk dari sisi gratisnya, untuk Cloud AI gratisnya itu bakal ada watermark tersembunyi gitu guys. Nah, dari postingan resminya Anthropoic yang punya Cloud AI yang menjelaskan bahwa watermark ini jenis konten teks atau ditanamkan langsung di dalam hasil keluaran dari Cloud. Nah, penandaan ini juga ikut jadi pada saat teks disalin, ditempel ke tempat lain, yang pastinya bisa tetap bertahan meski sudah melalui sejumlah penyuntingan. Tetap bakal tidak bisa dihapus dari segi watermarknya. So, buat teman berdua yang pakai Cloud jangan kaget ya, ada dari ininya, ada watermarknya. Ya entah tipis atau tebal, tergak tak tahu juga sih, karena gue tadi belum tahu yang terbaru. Jadi coba aja langsung.

0: Proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewe di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36470.

Masih info tentang AI guys. Ini dia AI Gemini yang ternyata 1 miliar pengguna tembus guys. Pecah rekornya Google jadinya ya. 1 miliar orang pengguna aktif untuk AI Gemini ya. Pencapaian ini akhirnya diumumkan Google pada hari Selasa tanggal 11 Agustus di vlog atau blog resminya gitu ya. Dan angka 1 miliar ini buat Gemini jadi produk dengan pertumbuhan tercepat sepanjang sejarah Google. Dan dari CEO sendiri juga bilang kalau Gemini berhasil capai 1 miliar pengguna dalam waktu yang singkat dibandingkan dengan produk Google lainnya. Emang ya AI yang nomor 1 nih guys sampai 1 miliar pengguna. Aduh, sukses banget ya.

Oke, Tom Radio, informasi terakhir, dan ini dia dari Meta sendiri yang buat Meta Business Agent di Indonesia, yaitu sebagai karyawan AI gitu ya, bisa kerja nonstop 24 jam katanya guys. Dan fitur ini sudah lebih dulu diumumin sama CEO Meta Mark Zuckerberg pada awal Juni lalu ya. Dan agen berbasis kecerdasan buatan yang pastinya untuk membantu bisnis melayani pelanggan secara otomatis melalui WhatsApp atau yang lainnya gitu. Ya, Meta punyanya WhatsApp, ya udah lewat situ gitu guys. Wow, jadi punya karyawan AI gitu ya guys, enggak perlu digaji, cukup bayar bulanan aja gitu ya. Udah canggih banget zaman sekarang guys ya, untuk receptionist dan sebagainya bisa banget pakai ini guys. Kalau enggak mau pakai tenaga manusia gitu ya. Aduh, ada-ada aja, makin berkurang deh tenaga manusia dipakai ya gara-gara ini ya. Aduh, memang ada-ada aja. Tapi emang secanggih itu sih sekarang ya. Thank you banget guys yang udah stay tune ya pastinya untuk di Spada. Sampai sini dulu, gue sedih nemenin kamu. Next ada Kak Ita yang nemenin kamu ya pastinya. Sampai bukan Kak Ita tapi Kak Ireri yang nemenin kamu ya pastinya. Sampai nanti di jam 3 sore di Santai Siang. Oke, okay? So stay tune terus di Prodo FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: can't sleep.
1: Yang bikin pagi kamu makin seru.
2: Pagi di Spada berikutnya.
3: Spada hanya di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
7: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Buleleng Bali Indonesia, inilah Info Pro 2 selengkapnya, disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2, persiapan pelaksanaan Buleleng Festival Bulfest 2026 telah mencapai 95% menjelang pembukaan pada 18 Agustus 2026. Panitia memastikan berbagai kebutuhan festival, mulai dari produksi sarana, prasarana, rangkaian acara, tenan hingga koordinasi keamanan dan kebersihan telah dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan Bulfest yang berlangsung hingga 23 Agustus 2026. Asisten 1 Setda Buleleng Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sekaligus Ketua Panitia Bulfest 2026, Putu Aryadi Pribadi mengatakan, proses persiapan terus dimatangkan menjelang hari pembukaan. Sejak 10 Agustus 2026, proses loading sarana dan prasarana juga telah mulai dilakukan di sejumlah lokasi kegiatan. Informasi terakhir. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Girimas mendapat sambutan positif dari masyarakat adat dan pemerintah desa. Keberadaan koperasi dinilai penting karena sebagian besar masyarakat Girimas menggantungkan pendapatan dari sektor pertanian. Kelian Adat Sangsit Dangin Yeh Desa Girimas Wayan Sumarse mengatakan, KDMP diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pertanian seperti pupuk dengan lebih mudah. Koperasi juga diharapkan menyediakan layanan simpan pinjam serta mengembangkan berbagai kepotensi ekonomi yang ada di desa. Demikian Info Pro 2, aku Irana Mora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya Tulus, kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines.
4: Aku Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro2 FM, santai siang di Pro2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Siang di Pro2 FM, teman

teman pro 2 menentukan pilihan ya dari Okhai featuring Oslo Ibrahim. Udah menjadi lagu pertama nih yang tentunya nemenin kamu di santai siang bareng aku Iren Amora sampai jam 3 nanti. By the way teman pro 2, buat yang pengen request lagu langsung aja ya, request ke 08 11 399 1054. Aku bakal puterin lagu yang kamu minta. Aku bakal masukin playlist ya di Pro 2 Hitlist pastinya. Nah mau say hi dulu untuk Ardi yang minta lagunya Cardi B yang Up buat Karen, makasih. Oke, Kak, dari Ana minta lagunya Madonna Bring Your Love buat Karen, thank you. Oke, Kak Iren, dari Koko minta lagu dong dari Mahesa Utara dan Yako dengan Jomblo. Oke, terima kasih. Mau say hi juga buat Kak Lara Purnamasari, apa kabar? Buat Kak Mary ya, buat Gus Bawa juga, pokoknya buat semua yang lagi dengerin Pro 2 RR Singaraja. Dengerin Pro 2 RR Singaraja yuk.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: CyberDeck, sebuah komputer rakitan bergaya futuristik yang bisa didesain sesuai keinginan pemiliknya. Beda sama laptop biasa, jadi CyberDeck ini dirakit sendiri, pakai berbagai komponen mulai dari Raspberry hingga casing hasil cetak 3D. Karena dibuat sendiri, setiap CyberDeck ini punya tampilan yang unik dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Di CyberDeck ini juga punya banyak manfaat ya, untuk belajar coding, menjalankan sistem operasi Linux, hingga belajar cyber security. Tren ini pun ramai dibahas di TikTok ya dan juga YouTube, meskipun belum bisa menggantikan fungsi laptop sepenuhnya, tapi ini membuktikan kalau teknologi juga bisa lahir dari kreativitas para penggunanya. Nah, kalau kamu sendiri lebih tertarik merakit CyberDeck atau tetap nyaman pakai laptop biasa nih?

0: Aduh.
1: Kenapa? Mukanya kusut gitu.
0: Besok diajak nongkrong, tapi gak punya baju.
1: Hah? Gak punya baju? Itu kemarin udah unboxing 3 paket loh.
0: Iya sih, tapi kan itu udah pernah masuk feed.
1: Ya, emang followers kamu nge-absen outfit tiap hari?
0: Iya, gak juga sih.
1: Ya udah.
0: Gak ada yang salah dengan tampil stylish. Tapi sebelum ikut tren atau klik tombol check out, coba dipikir lagi, apakah benar-benar butuh? Yuk jadi generasi yang tetap fashionable sekaligus peduli lingkungan. Karena tampil keren gak harus bikin bumi keteteran.
2: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Produa FM.
5: Teman

teman pro 2 Kiasara Cinta ya. Ini spesial buat semua yang udah request lagu ya, dan tentunya aku masih nemenin di santai siang. Well, lanjut ya. Aku mau puterin lagunya First Class dari Jack Harlow ya, buat Siska, dan juga ada Nina minta lagunya Roni Parulian dan Andi Rianto, Sepenuh Hati buat Kak Iren. Thank you. Oke, okay. Makasih untuk semua yang udah ikutan. Ada juga ya, lupa jadinya kan ya Kak Lara ya, tentunya Kak Lara Purnama ya. Jadi yang minta lagunya JKT48 yang Fortune Cookie yang Mencinta. Oke, aku puterin ya. Ditunggu aja lagunya. So, dengerin terus Pro 2 RRI Singharja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

siapa nih yang rutin memakai emoji di pesan teks? Kamu pasti pernah melihat emoji senyum terbalik. Tapi kamu sudah tahu belum nih apa arti dari emoji ini? Ternyata emoji senyum terbalik memiliki berbagai makna loh. Emoji senyum terbalik bisa diartikan sebagai ungkapan rasa jengkel. Biasanya, emoji ini digunakan untuk mengekspresikan kejengkelan, namun gak menggunakan emoji wajah marah. Emoji ini dinilai lebih ramah dan gak secara implisit menggambarkan kejengkelan. Itulah kenapa banyak orang yang lebih suka menggunakan emoji ini untuk mengekspresikan rasa jengkelnya. Gak hanya sebagai ungkapan rasa jengkel ya teman Produa, emoji senyum terbalik pun sering dipakai untuk sarkasme. Biasanya, emoji ini juga sering dipakai untuk ungkapan ironi atau kekonyolan dalam sebuah pesan. Emoji ini biasanya menjadi pernyataan bahwa sebenarnya kritikan atau ejekan itu nggak serius. Emoji senyum terbalik pun kerap digunakan untuk ekspresi rasa malu, atau bisa juga ketika seseorang salah mengirim pesan kepada orang lain. Nggak melulu tentang ekspresi kesal dan sarkas, emoji ini bisa digunakan juga untuk humor. Emoji senyum terbalik nggak melulu diartikan sebagai sesuatu yang serius. Emoji ini sering digunakan untuk bercanda saat saling mengirimkan pesan. Dengan begitu, si pengirim pesan dan penerimanya merasa obrolan teks mereka lebih hangat. Itulah makna emoji senyum terbalik. Biasanya kamu menggunakan untuk apa nih?

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: bukan. Hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Single terbaru, RRI Pro 2 FM.

0: Aduh.
1: Kenapa? Mukanya kusut gitu.
0: Besok diajak nongkrong, tapi gak punya baju.
1: Hah? Gak punya baju? Itu kemarin udah unboxing 3 paket loh.
0: Iya sih, tapi kan itu udah pernah masuk feed.
1: Ya, emang followers kamu nge-absen outfit tiap hari?
0: Iya, gak juga sih.
1: Yaudah.

0: Gak ada yang salah dengan tampil stylish. Tapi sebelum ikut tren atau klik tombol check out, coba dipikir lagi, apakah benar-benar butuh? Yuk jadi generasi yang tetap fashionable sekaligus peduli lingkungan. Karena tampil keren gak harus bikin bumi keteteran.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

tetangga lagi mandi tiba-tiba muncul ide brilian. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Jadi gini, pas mandi, tubuh kita jadi rileks karena air hangat bisa bikin otot-otot lemes dan pikiran jadi lebih santai. Nah, di momen santai kayak gini, otak langsung ke mode default network, semacam mode ngelamun yang justru bikin ide-ide kreatif bermunculan. Selain itu, mandi juga bisa ningkatin aliran darah ke otak, jadi pikiran lebih jernih. Plus, karena gak ada distraksi dari gadget atau kesibukan lain, otak jadi punya ruang buat mikir bebas. Makanya, gak heran kalau pas lagi sabunan, tiba-tiba muncul ide cemerlang. Jadi, kalau mentok cari inspirasi, mungkin waktunya mandi, siapa tahu dapat pencerahan.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2. Kita bakal gabung ya bareng RRI Jakarta untuk mengikuti yang namanya soft launching transformasi kreator Indonesia.

Oke, teman Pro 2, kita menantikan ya untuk menyimak soft launching transformasi kreator Indonesia dukung lokal pindah ke lokal. Jadi untuk kamu yang penasaran

Podcast punya kesempatan untuk menginspirasi. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Hype bersama RRI mempersembahkan Soft Launching Transformasi Kreator Indonesia, wadah bagi anak bangsa untuk berkarya, berkembang, dan menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia, saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.

0: tentunya. Dan sekalian kami memperkenalkan kalau Alia ini adalah salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik-baik. Ini saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah Pak. Oh udah juga ya.
1: Juga.
0: Oh, udah. Alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak.
0: Baik.
1: Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Yang penting
0: betul.
1: Kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
1: Cantik sekali dengan wasta Indonesia.
0: Nuansanya udah merah putih, Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Betul. Mega mendung ya Bu ya, motifnya ya. Luar biasa.
0: Dalam jadi tukang batik ya.
1: Alhamdulillah. Abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Aman, ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel El Himam. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Betul ya, Pak ya? Saya nggak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Adi Trisnanto, selamat pagi, Bapak. Ini selamat saya nggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya, Bams,
1: bahaya,
0: ya?
1: Bahaya.
0: Bahaya ya, Bams. Begitupun kepada anggota Dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini, selamat pagi, Pak. Dan
1: yang kami hormati juga Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihendra Smo, selamat pagi, Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam. Selamat pagi Pak Mistam.
1: Ini Pak, ini bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul. Kalau mau ngadu ke beliau ya.
1: Ya, Pak bisa dicurhat dong, Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
1: Baik, kemudian baik, yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit MSC CME, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Pak. Oh, baik, sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan, baik.
0: Dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia.
1: Kemudian,
0: Asosiasi Konten Kreator Se-Indonesia.
1: Kemudian Bapak Iwan Piliang. Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak. Beliau ini adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga Jurnalis Senior. Hormat Bapak.
0: Izin,
1: saya
0: Pak.
1: Minggu depan UKWR Pak, ada bocoran nggak Pak?
0: Tips and trick ya.
1: Yes.
0: Kalau kata Bapak, Bams kamu coba ke Get Kontak, kamu cek nama-nama penting di Get Kontak.
1: ChatGPT aja gimana? Lebih cepat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Content Creator Indonesia, kemudian dari Nada Bumi ada?
0: Selamat pagi Pak.
1: Pagi Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
0: Sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Saker di seluruh Indonesia. Apakah ya mendengarkan kami?
0: Yang Angkasawan sedang, dan Angkasawati ya, di seluruh Indonesia di ya.
1: Betul sekali. Ya, mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
0: Selamat pagi semuanya.
1: Selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
0: Wah ini seru Bams, karena kemarin juga sudah sempat download, sempat ya lihat-lihat, cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
1: Betul, kayaknya gampang-gampang-gampang ya.
0: Gampang-gampang-gampang.
1: Dan susahnya kan?
0: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
1: Tahu jangan gitu, saya malu. Ya,
0: terus aku kasih tahu filternya di mana.
1: Ya, oke, sip. Baik, ya. Nanti Bapak-Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya.
0: Silahkan.
1: Ada aplikasi baru di handphone Bapak-Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang. Nanti
0: H-Y-P-P-E
1: yang paling
0: ya
1: cepat ngedownload dapat hadiah dari Ulil.
0: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
1: Gantiin kamu dong.
0: Gantiin saya ya.
1: Baik.
0: Baik.
1: Ya.
0: Langsung saja ya Bam, sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smo Bams untuk memperkenalkannya.
1: Iya, jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching transformasi konten kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi emang apa sih coba dilihat dulu. Saya sempat download juga warnanya kayak warnanya saya agak-agak ungu-ungu
0: fuchsia gitu.
1: Fuchsia gitu. Baik Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Bapak.
1: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
0: Ya.
1: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya. Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
0: Jadi ada dua Pak pertanyaannya.
2: Bahwa acara yang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa, memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
0: Ya.
2: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal kita juga punya produk-produk karya-karya kita, podcast yang baru saja kita gerakkan lagi dan berbagai arsip-arsip yang lain. Tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
0: Oke. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak untuk dicari informasi yang terbaru. Ya. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuma ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
1: Lebih cepat ya.
0: Lebih cepat benar kata Bams tadi, aku lebih cepat pakai AI deh, Lili gitu ya. Nah, apakah AI ini Pak Hendra Smo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja udah bisa.
1: Bisa.
0: Saya kalau nganggur ya pekerjaannya ya main AI.
1: Ya. Bagaimana Pak Hendra Smo?
2: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra. Kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita, membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide kearifan lokal itu juga bisa kita lakukan ya. Dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
1: Oke, jadi kita memang harus memperkuat ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu ya.
0: Terus makin fast learning juga ya Bang.
1: Yes, betul.
0: Gitu, bijak juga menggunakannya gitu, seru-seru. Nanti kita belajar ya.
1: Oke, nanti ajarin saya ya Lil.
0: Iya, oke boleh.
1: Baik, kita ke Ibu Saraswati. Ibu panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
3: Sarah.
1: Ibu Sarah.
3: Ibu Sarah.
1: Baik.
3: Jangan Ibu jadi Saras 008.
0: Wah, tahu angkatan banget saya
1: angkatan
0: Ibu.
1: Iya.
3: Halo, nah iya. Langsung ketahuan usia kan.
0: Iya benar.
3: Kalau Gen Z biasanya krik-krik-kriknya.
0: Iya, ternyata kita satu friend ya.
1: Paham kok Bu, paham. Habis itu ada ninja
0: Benji manusia ya? Milenium ya.
1: Oke, okay, cukup Ulil.
0: Cukup. Baik. Ketahuan nanti semuanya ya.
1: Bu Saras
3: yes, ya. Silakan Sara. Saras. Jadi jangan Saras,
0: jangan Saras. Justru enggak mau.
1: Boleh Saras itu 008.
0: Ya, ibunya enggak lagi pakai topeng kucing ya.
1: Pak Bistam tahu banget nih, soalnya ketawa kencang banget nih.
0: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik Ibu Sara. Ya. Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu, luar biasa, benar-benar udah
3: aktivitasnya luar biasa.
0: Apa aja gitu ya, yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa, karena memang kok bisa gitu ya. Nah ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuman sekedar harus ini harus itu, kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya, apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan ataupun jaringan industrinya sendiri Bu. Nah dari sini kebijakan seperti apa sih Bu yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar, walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget
1: ya.
0: Konten masak-masak
1: makanan di hutan ya.
0: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah gimana nih Bu untuk berikutnya?
3: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci, yang pertama keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan, mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri, karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa, hexahelix gitu kan, harus gotong royong, itu kata kuncinya di situ, gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Ya. Tapi sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan, karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan, selain, jadi setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan. Keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa oh untuk aman harus ada copyright-nya. Harus ada hak patennya supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma istilahnya kreatif for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif, tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI, dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia, yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Ibu suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak Bu?
3: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya mohon ya Pak Dirut mungkin
1: ini langsung bisa approve daftar nih Bapak ya.
0: Benar.
3: Sering soalnya
1: mendengar. Bisa langsung approve ya.
0: Approve ya Pak.
1: Barangnya barang saya Pak pagi Pak.
0: Kok gitu?
1: Milih.
0: Milih.
3: siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty politik and ekonomi kreatif.
1: Waduh,
3: gitu
1: ya. Luar biasa.
0: Tolong dihalat depannya ya, beauty politik and ekonomi.
1: Ada beauty-nya ya.
0: Iya.
1: Kita mundur kalau itu.
0: Gak apa-apa, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
1: Oke, okay, Bu Sara. Sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita, ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
3: Itu penting sekali. Dan saya, Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa, suara mereka punya kuasa, apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
0: Oke, okay. Jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu, think smart and think wise sebelum
3: think. Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital. Yes. Ini apalagi banyak, kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi. Dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini, Hype, itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
0: Yes,
3: oh,
0: okay. Think before you click, think before you share. Sure. Jangan gampang percaya, Kak.
1: Yeah.
0: Ya. Kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
1: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
0: Benar, betul. Ada fakta-fakta yang hoax, cek fakta kita ya.
1: Fakta, betul.
0: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
1: Biar dinaikin lah kita, Pak. Iya kan, Pak? Oke. Okay.
0: Sekalian ya, Bams, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Produce Indonesia. Yeah. Dan juga lewat Zoom RRI Indonesia. Selamat siang semuanya.
1: Selamat siang semuanya.
0: Yang waktu Indonesia Barat ya, mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
1: Oke.
0: Baik, dan berikutnya
1: ya, kalau
0: sebagai
1: gitu,
0: merangkum ini semua Bams ya.
1: Kita akan mengundang Bapak Ihan Rasmo dan Ibu Sara boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau Wifi ya berarti?
0: Wifi, betul.
1: Ya. Sudah
0: oh sudah download ya? Kak, kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
1: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
0: Mungkin ada.
1: Bu Sara mungkin.
0: Bu Sara. Ada voucher apa gitu Bu?
1: Izin Bapak
0: dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
1: Kita ngadepnya ke, tetap ke sana ya?
0: Ngadep.
1: Ke sana ya? Oke. Okay.
0: Ngadep gini?
1: Gitu.
0: Oh oke.
1: Okay. Okay. Bu Lil, biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya? Karena ada filternya ya? Sudah.
3: Sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas, yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak, seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka. dan keamanan kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
1: Ada.
3: Karena kan banyak ya kita kalau di media sosial
1: betul.
3: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
1: Iya.
3: Atau sama avatar sih?
1: Okay.
3: Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
1: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified, Lil, ketika daftar itu, ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Neil El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launching-nya ya. Bapak Neil, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis Ulil. Iya, boleh di
0: tangan saya yang pendek ini.
1: Tangannya cukup enggak Lil?
0: Bisa, Bu.
1: Oh, Ibu kayaknya lebih expert Ibu Sarah sih.
0: Bener.
1: Ibu Sarah ya. Oke, Bu. Siap Ibu boleh lihat semuanya. Bapak Neil boleh sekalian lihat. Di belakang kelihatan loh, kelihatan. Yang di belakang kelihatan, boleh senyum-senyum tipis ya walaupun nanti di zoom kelihatan. Iya. Oke, baik. Oke. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong Bapak Ibu.
0: Gengsi banget ternyata ya Bu Sarah ya. Oh, balik ya.
1: Oh iya. Ibu Sarah terima kasih, Pak Indraspo terima kasih, Pak Neil terima kasih.
0: Dan Ibu.
1: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu Bapak Ibu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Endrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil, Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga, Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah. Kepada Bapak Magin dari Hype, kami persilakan untuk naik juga, Pak. Pak Desi.
0: Pak Desi.
1: Saya undang izin untuk
0: Bapak untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
0: Ya. Enggak drag-drag ya.
1: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi, 1, 2, 3. Nah, sekarang boleh yang boleh lebih fun. Atau ada logonya, Bu, Pak? Oke.
0: Itu logo apa, Bu Sarah?
1: Oh, ada tutorialnya, Bams. Kamu ayo, Bams.
0: Oke.
1: Sudah siap semua. Pak Mista, mohon maaf.
0: Pak, boleh ikutan, Pak?
1: Ikutan, Pak.
0: Biar sama.
1: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri, Pak. Iya, betul. Oke, sudah betul semua. Siap, Bapak Ibu, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Siap, mantap. Terima kasih, Bapak Ibu semuanya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Silakan kembali ke tempat Ibu, Bapak.
0: Terima kasih sekali terima lagi kasih. Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
1: Ya, soft launching.
0: Formasi Content Creator Indonesia 2026. Jangan lupa, boleh di-download-download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya. Kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
1: Betul, dan bisa ada beberapa juga. Betul, ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda
0: ya.
1: Atau ya tadi ada pilihan ngelik
0: Google, ke Google bisa ya?
1: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
0: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak, karena tadi ada tulisan juga dukung lokal, kembali ke lokal.
1: Oke. Gitu. Jadi kayaknya emang kita harus shifting, Bams.
0: Yes, betul.
1: Dari penyiar ke content creator.
0: Betul. Bisa juga, bisa ya? Keduanya.
1: Bisa juga ya?
0: Penyiar juga, content creator juga.
1: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
0: Karena malas betulnya itu.
1: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya. Siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah oke, gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
0: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
1: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman Akustik. Silakan.

0: Sesi Potret. Ini lagu yang juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas Lebaran. Sedih gitu.
1: Apa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya, Kak. Oh. Kayak sibuk cari uang gitu ya. Gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tauan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku kan harus, ya? Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke. Okay.
0: Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku gak segitunya sih.
0: Oh kamu Gen Z, kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari aku sih.
1: Oke,
0: kita lanjutkan kembali ya Bams. Ya,
1: tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu gak sih?
0: Boleh. Kalau disautin bilangnya cakep atau apa nih?
1: Maunya lanjut, kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh thanks. Saya gak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya.
1: Lanjut ya.
0: Lanjut gitu. Oke, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Yeay, ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Yeah. Bams Hari dan Ruli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Ya, tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Nel.
0: Pak Nil,
1: ini ya, kan ya. Banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiens ini menjadi sustainable income, gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak apa ini yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur?
2: Saya beri waktu sedikit.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya. Nah, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan presiden tentang rencana induk ekonomi kreatif 2026 sampai 2045. Yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor. Salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita
0: sedang
2: jalankan sekarang. Nah, kaitannya dengan kita paham karena kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impact-nya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun. Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype ini kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah, kita pengen untungnya itu juga enggak ke sana gitu dan kita semakin berkembang. Nah, kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi untuk bisa sudah banyak ini bagian juga dari ekosistem yang kreatif ekonomi digital tadi digital content creator tadi ya bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya viewer banyak tuh tiba-tiba punya pendapatan yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah, di situ tentunya ya karena tadi penyanyi luar, ya kita mungkin harus kita ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator lokal,
2: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini. Gitu.
0: Oke. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support ekonomi Indonesia ya Pak?
2: Berdaulat.
0: Gitu, siap jadi creative planner?
1: Insya Allah siap.
0: Jangan siap. Jangan males ngedit ya.
1: Boleh, ada yang ngeditin gak?
0: Ada, boleh. Sama saya satu video. Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
2: Tapi ya kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya. Tahu kenal Thanos nggak Thanos?
0: Yes.
2: Thanos. Nah, dia ada quote yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Yes, benar lagi.
2: Ya, AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke.
2: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI lebih banyak ininya kan konten yang dibuat kan jadi kan.
0: Kuantitinya jauh lebih banyak
2: jauh lebih
0: ya Pak.
2: Jauh lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan di apa namanya dihilang.
0: Ih, di bagus. Ya udah enggak jadi di Moms.
1: Mau jadi Thanos.
0: Enggak, saya bikin premium aja.
2: Jangan jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
1: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Bang punya pertanyaan lagi nih untuk panel. Silakan.
1: Kira-kira panel setelah adanya hype ini, gimana ke depannya untuk para konten kreator yang ada di Indonesia?
2: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
0: Memudahkan juga ya Pak.
2: Satu memudahkan yang jelas, reach pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyper lokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kaya sangat budaya. Ya, harapannya nanti seperti RRI juga, hype ini juga mengedepankan lokal, hyper lokal konten. Misal dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja, tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan. Kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
1: Betul.
2: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi, nggak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah, harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita, dan nanti juga kerjasama dengan RRI kan, RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah, bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya nggak tahu nih nanti disebutnya apa, hyper kali ya. Ininya apa?
1: Hyper gimana ya dengarnya?
0: Gimana gitu ya?
1: Kalau kita kan pendengar nanti kita bikin apa ya?
2: People, high people,
1: high people.
0: Saya belum masukin ke haki lagi. Ya Bu, tolong Bu. High people. Royalty Bu.
2: Bisa kerjasama sama RRI tempat gitu kan. Jadi nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh, Medan, Bali. Jadi makin
0: ketemu
2: kaya
0: semua ya,
2: dan
0: Pak,
2: itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
0: Ya sekarang
2: lebih seneng,
0: tinggi banget
2: ya,
0: itu Pak.
2: Dengar kebayang ya, dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih aja dijogetin kalau kata almarhum Pak Didi Kempot ya. Ya kan karena
0: benar.
2: Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus kalau itu enggak peduli apapun dijogetin benar. Nah, seperti itu. Jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini, dengan platform hype ini tumbuh aja Pak ya, high people yang bisa menjadi menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
0: Karena kan tadi ada lombanya juga ya Bang.
1: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
0: Siapa tahu kita dapat 10%-nya. Menang maksudnya.
1: Menang, harus menang dulu.
0: Menang dulu.
1: Anyway, kalau nanti ternyata terdengar high people, kamu sapa Bu Sara. High people.
0: Ini direkam kan ya Pak?
1: Oke. Baik, terima kasih Panel ya. Kita sekarang kemana ya, ke Ulil?
0: Kita mau ke Pak Adi.
1: Pak Adi.
0: Boleh ya.
1: Pak Adi. Oke. Okay. Silakan Ulil.
0: Oke. Okay. Pak Adi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan nih identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda, kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak.
1: Nah, kalau ini, ada yang baru ya?
0: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond-diamond itu.
1: Oh, aku gak mampu. Mahal.
0: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI. Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal, lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita ekspos. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Akhirnya begitu.
0: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
3: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output tapi outcome. Gak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu gak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
0: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
3: Nah, itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya? Kita bingung mau ngapain itu nggak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuma sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai, tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
0: Baik, terima kasih Pak Adi, ini daging pembahasannya.
1: Kayak lebih serius ya.
0: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga. Betul. Gitu ya.
1: Makanya di highlight lagi tuh, dukung lokal kembali ke lokal gitu.
0: Betul.
1: Pak Adi ya.
0: Baik. Semoga sinyalnya nggak 4G atau 3G ya.
1: Iya, jadi
0: semuanya tuh merata
1: semua, ya.
0: Betul.
3: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
0: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
1: Ke siapa Pak?
0: Ke
1: Ibu Sara.
0: Ke Ibu Sara ya? Oh bukan.
1: Bukan ya Bu.
0: Kondisi ya Pak. Ibu Sara kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
1: Sebelah. Habis ini suan ke sebelah ya Bu.
0: Dan ya. Kami menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah kepada
1: ada Pak Putra Gara sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
0: Selamat Bapak. Pagi Pak.
1: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
0: Pagi Pak.
1: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
0: Bapak dong. Irmansyah.
1: Bapak Kemudian Irmansyah. Bapak Salman Yoga. Selamat pagi, pagi dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
0: Selamat pagi Selamat Pak. Pagi. Pendengar ini, kami banyak dari Aceh ya Bams?
1: Banyak sekali.
0: Pro satu ya.
1: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
0: Nah, oh.
1: Hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan ya. Berbeda tadi ada musik.
0: Biar lebih fresh ya.
1: Lebih fresh lagi kita minta izin Bapak untuk Bapak ke depan ya Pak Fikar untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
4: Rimba Raya. Dengarlah suara kami

ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika radio Hilversum dan radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah

frekuensi 19.25.61 meter dan seutas kawat, menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku, para Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, Suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi. Kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada.

mata cangkul, dipukul 5 kali sebagai penanda waktu, sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci, jam tangan Fadex buatan Swiss milik Ramli Melayu

0: Indonesia masih ada. Aku ingat betul tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Western Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Biren lalu Cotgu Banda ditandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia dah ke belantara Rimba Raya. Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris dan Belanda meneriakan Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada. Ini suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318 teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemahnya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada.
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar Weeda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's
1: cepat
2: go.
1: Ya. Mm-hmm. Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia.
1: Selamat.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, ya, Laskar Pelangi.
1: Di Belitung ya.
0: Belitung. Okay. Ada yang warga Belitung di sini? Gak ada, gak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran
0: kita jalan-jalan
1: nih.
0: Jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh iya.
0: Ya.
1: Gak jadi penasaran kalau gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya, terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia
0: 2026. Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan, Pak. Kami penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya.
1: Ya.
0: Ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya, Pak, kompetisinya?
2: Halo, oke. Jadi program ini ya, kita kerjasama sama RRI ya, untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya, jadi seluruh regional ya, 38 provinsi ya, akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral, ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini, bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
0: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar.
1: Ya.
0: Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya, Pak ya?
2: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
0: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
1: Syarat ketentuannya ada
2: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
1: Tinggal ya, dicek ya.
2: Cara penilaian, cara penentuan ya,
0: joinnya juga ya,
2: kategorinya juga ada.
0: Okay.
2: Semua ada di aplikasi.
0: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk ada tuh flyernya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Yang 2 miliar rupiah itu.
0: Betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
1: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi gak? Sebelahnya boleh, izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit, beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya, Pak?
3: Ya, betul.
1: Baik, Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia ini seperti apa, Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia, apalagi ada tulisan kecil di bawahnya, dukung lokal, pindah ke lokal. Nah, ini sangat luar biasa sekali, karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator ya.
0: Ya, Pak. Ya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah, atau paling enggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya lupa.
0: Pak Adi yang terakhir.
3: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia, dan juga didukung oleh pemerintah, dalam hal ini mohon maaf Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu. Jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa. Kurang lebih begitu. Terima kasih.
1: Itu dari
0: Pak Desi. Terima kasih Pak Desi. Baik.
1: Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya.
0: Sudah dimulai kompetisinya. Ayo.
1: Ayo. Belum selesai ya. Ayo. Okay. Nafsu aja kamu.
0: Iya, dengar 2 miliar saya langsung semangat ayo. Gitu.
1: Untuk pengen pindah ke bulan.
0: Enggak mau kerja setahun ayo. Boleh enggak?
1: Pak, mau mangkir nih, Pak.
0: Digantiin Bams, Pak, digantiin yeah. Bams.
1: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
0: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
1: Pak Arif izin.
0: CEO, Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah, ini tepat nih Bams. Langsung ke sini.
1: Oh iya.
0: Kita mau jadi content creator.
1: Iya.
0: Langsung ke bapaknya.
1: Nah, maksudnya mau resign kamu?
0: Enggak Pak, Bams yang bilang.
1: Mistam, ulil nih Pak.
0: Pak Arif atau Pak ya, Ilham?
1: Terima kasih.
0: Panggilannya Pak Arif Ilham. Baik. Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
1: Punya kamu?
0: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah Bang. Handphonenya harus yang ini gitu, karena ada ininya gitu. Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
4: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 10% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollar. Itu sebenarnya adalah digital economy. Nah disanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang sebut tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah satu ya. Yang pertama kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable? Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin, adalah Ketua Komite Tetap mengenai Cyber Security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat, agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Jadi tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture, gitu ya, dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi, itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka konten creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example, ya, atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi kreator konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para content creator ini, ya kan, memberikan penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka, ya. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik, ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para content creator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
1: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi konten kreator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator terutama dengan adanya hype sekarang?
4: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka, belajar bagaimana membuat konten dengan baik secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan, harus safety, sustainability, aware safe, security gitu kan, membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, itu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan kita berikan ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
1: Baik. Kita lanjut ya, Ulil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi sebelum itu kita tuntaskan dulu.
0: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
1: Ya.
0: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Hmm. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak, tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
5: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama. Kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
0: Cool.
5: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
0: Oke. Okay. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
5: Nah, ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia, luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitized. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu dan selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu sebelum diubah Elon Musk. Ya.
0: Yes. Nah,
5: selalu saya diprotes, Anda nggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal. Ah, itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu. Sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita di luar Hype itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Boya dilala ada Hype, ya. Harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini. Ini, hati nurani, akal, dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana kuantan sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana kebetulan kemarin ke kantor kami dan menceritakan bagaimana radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten Indonesia masih ada, merdeka, merdeka,
0: merdeka.
1: Luar biasa, jurnalis senior beda memang.
0: Beda, beda banget sebetulnya.
1: Baik.
0: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
1: Ya. Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya selaku platform media sosial, kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
0: Asosiasi Content Creators Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
1: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, oh, keren banget.
0: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
1: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
0: Boleh.
1: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut, ya kan?
0: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
1: Statusnya pindah ke lokal.
0: Oke, keren.
1: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih, Lel?
0: Kita mau ke performance aja kali ya.
1: Performance dulu.
0: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit Bams ya. Oke. Okay. Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone
1: ini, semua Bapak handphone Ibu, Bapak Ibu siang ya, hari ini.
0: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya, Android dan Apple ya. Sudah bisa digunakan ya. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya ya, gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya, siapa tahu beruntung ya.
1: 2 miliar di tangan ya.
0: Betul. Dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
1: Baik.
0: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
1: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun.
0: Betul.
1: Mana gitu ya.
0: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
1: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raya, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia teman Pro 2, baru aja kita gabung ya bareng Pro 2 RRI Jakarta untuk ngikutin yang namanya soft launching transformasi kreator Indonesia. Waduh, seru ya, dan pengen nih semuanya jadi konten kreator kayaknya nih. Yaudah teman Pro 2, aku sekarang balik dan tentunya kamu masih dengerin Santai Siang ya bareng aku Iren Amora, dan sampai nanti di jam 3. Jadi tetap di sini.

0: cager homi dok.
1: Apa?
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

tahu nggak kalau menjaga lingkungan ternyata bisa menjadi cara untuk membangun perekonomian yang lebih baik? Konsep ini dikenal dengan istilah ekonomi hijau, yaitu sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga tetap menjaga kelestarian alam agar bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Ekonomi hijau mendorong penggunaan energi terbarukan, mengurangi emisi karbon, memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, serta mengembangkan kebiasaan seperti daur ulang dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Menariknya lagi, penerapan ekonomi hijau juga membuka banyak peluang kerja baru di bidang industri ramah lingkungan, energi bersih, hingga rehabilitasi hutan. Jadi, langkah seperti menghemat listrik, membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga mendukung produk lokal yang ramah lingkungan, ternyata bisa menjadi bagian dari ekonomi hijau. Karena masa depan yang lebih hijau bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tapi juga dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Tetap peduli lingkungan, karena bumi yang sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, aku masih hadir ya di Santai Siang. Dan aku punya kabar nih ya. Kalau ganda putra Muhammad Sohibul Fikri menatap kejuaraan dunia bulu tangkis di India dengan optimisme tinggi. Sebelumnya dia dan Fajar meraih 2 gelar beruntun di Jepang dan Cina dan menargetkan gelar juara dunia untuk menjadi hadiah kemerdekaan Indonesia ke-81. Nah, peluang di World Championship terbuka lebar untuk siapapun ya, di mana Fikri dan Fajar terus melakukan perubahan permainan dengan menganalisis video bersama pelatih gitu ya. Nah, aku baca infonya dari rri.co.id.

0: Esti.
1: Pagi.
0: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Shh, udah yuk, OTW.

0: lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
1: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2

0: Pemerintahan Generasi Muda sebagai headlines.
1: Aku Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.

Teman Pro 2 NCT 127 bakal menggelar yang namanya konser bertajuk Fifth Tour Neo City Jakarta The Red Line di Indonesia Arena. Konser ini dijadwalkan berlangsung 3 Oktober 2026 mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Jakarta. Diandra Global membagikan informasi konser melalui unggahan Instagram ya, yang memuat poster tentunya ya, dan sampai harga, kemudian ada juga fasilitas ya, dan jadwal penjualan tiket ya. Jadi disebutkan ini NCT 127 bakal kembali tampil di Jakarta melalui rangkaian konser bertajuk The Red Light. Kembali aku baca infonya dari rri.co.id. Just when you think

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum satu porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

teman Pro 2, ada kabar nih ya dari siapa ya, V BTS ya, Kim Taeyong ya, yang tentunya dikenal dengan nama V. Dia tuh bilang kalau mengalami masalah pendengaran di salah satu telinganya. Menurut siaran Korea Times, V untuk pertama kalinya berbicara secara terbuka kepada para penggemar tentang masalah pendengarannya dalam siaran langsung bersama sesama anggota BTS Jungkook di platform Weverse pada Rabu. Dia mengungkapkan kalau kemampuan mendengar salah satu telinganya jauh lebih rendah dibandingkan dengan telinga yang lain. Tuh. Aduh, mudah-mudahan cepat sembuh ya.

0: Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 0000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Teman Pro 2, Rose menyampaikan minta maaf nih ya kepada para penggemar setelah acara perayaan ulang tahun ke-10 debut grup Blackpink menuai kritik. Aduh, jadi kenapa nih? Ada apa dengan Blackpink? Katanya sih karena skalanya dinilai kecil untuk menandai tonggak penting grup. Aduh, ada-ada aja nih ya. Sabar-sabar ya. Jadi Rose pun bilang maaf ya, panjang banget di akun media sosialnya untuk menanggapi kontroversi tentang acara perayaan ulang tahun ke-10 debut Blackpink. Ya, gak apa-apa, mungkin Blackpink juga ikutan efisiensi anggaran ya teman Pro 2. Gak, gimana dong kalau mau mewah-mewah ya, mungkin fansnya kayaknya mau diundang gitu kan ya. Terus yang besar-besaran gitu kan ya. Ya udah deh, ngundang Blackpink ya. Kan mereka langsung nyanyi gitu ya. Langsung bikin konser dong ulang tahun ke-10.
1: 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

Garuda yang diresmikan oleh pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah inisiatif strategis pemerintah untuk memeratakan pendidikan berkualitas dan mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika atau STEM. Program hadir untuk menjawab tantangan ketimpangan kualitas pendidikan di berbagai pelosok tanah air. Sekolah ini dirancang bukan sebagai institusi elitis, melainkan sebagai wadah inklusif bagi anak-anak berprestasi dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah menerapkan dua pendekatan utama untuk memastikan percepatan dan pemerataan mutu pendidikan, yakni Sekolah Garuda Baru yang dibangun dari nol khusus di wilayah yang paling membutuhkan akses pendidikan unggulan. Salah satu pembangunannya bahkan telah dilakukan secara masif di wilayah seperti Jelarai Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Sementara itu, Sekolah Garuda Transformasi adalah program pembinaan dan peningkatan fasilitas serta kurikulum untuk 80 sekolah unggulan yang sudah ada di berbagai daerah.

Oke, teman Pro 2, informasi terakhir nih ya, Maroon 5 bakal kembali konser di Indonesia. Yang masuk tur Asia band itu bakal digelar di Jakarta International Stadium 5 Februari 2027 mendatang ya. Aduh, pengen banget nih ikut ya. Jangan lupa untuk bagaimana cek tiketnya, pre-sale dan lain sebagainya ya. Langsung aja teman Pro 2, kamu bisa cek ya. Dan info ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku di Santai Siang, karena sore ceria. Kamu bakal ditemani sama kakak Zaki. Aku Yurana Mora, dengerin terus Pro 2 RRI Singaria, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.
0: Info Pro 2. Pro 2.
3: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku, Zaki. Info pertama, teman Pro 2, DPRD Kabupaten Buleleng kembali menggelar rapat internal Badan Anggaran atau Banggar bersama gabungan komisi untuk mengkaji potensi sumber pendapatan asli daerah PAD sekaligus mempertajam pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2027. Rapat dipimpin Ketua DPRD Buleleng sekaligus Ketua Banggar Ketut Ngur Arya SM dan dihadiri anggota Badan Anggaran serta anggota DPRD Kabupaten Buleleng. Pembahasan diarahkan pada penguatan kapasitas fiskal daerah dengan mencermati berbagai sumber pendapatan yang masih berpeluang dioptimalkan tanpa membebani masyarakat. Info berikutnya, teman Pro 2, persiapan pelaksanaan Buleleng Festival atau Bulfest 2026 telah mencapai 95% menjelang pembukaan pada 18 Agustus 2026. Panitia memastikan berbagai kebutuhan festival mulai dari produksi, sarana dan prasarana, rangkaian acara, tenan hingga koordinasi keamanan dan kebersihan telah dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan Bulfest yang berlangsung hingga 23 Agustus 2026. Asisten 1 Setda Buleleng Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sekaligus Ketua Panitia Bulfest 2026, Putu Aryadi Pribadi mengatakan proses persiapan terus dimatangkan menjelang hari pembukaan. Sejak 10 Agustus 2026, proses loading sarana dan prasarana telah mulai dilakukan di sejumlah lokasi kegiatan.

0: saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.

Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai, hai, hai teman berdua, dimanapun kamu berada. Kali ini guys, bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria. Tentunya masih di edisi hari ini tentunya ya. Di hari Kamis 13 Agustus 2026, cakep ya. Tapi nadanya doang pantun, tapi aku gak bisa pantun teman berdua ya. Dan gimana kabar kamu semuanya hari ini dari pagi sampai menit ke-11 lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semoga baik-baik aja, terus juga sehat selalu dan tentunya tetap semangat ya menjalani aktivitas kamu di sore hari ini. Cuacanya cukup terik guys untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya. Jadi buat kamu selalu jaga kesehatan ya teman berdua ya. Dan aku bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin sore kamu. So stay tune di Pro 2 and enjoy.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria.

Oke, teman Prodo masih di sore ceria Prodo 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekarang menit ke-24 ya, lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu, teman Prodo 2 yang gak sabar, pengen segera nonton Bullfest ya, membuka informasi pertama sore hari ini, ada kabar seru banget menjelang Bullfest 2026 yang bakal digelar, teman Prodo 2, di tanggal 18 ya, sampai 23 Agustus nanti. Mengusung tema Uriping Rasa yang artinya menghidupkan kembali ya cerita dan identitas Buleleng, teman Prodo 2. Jadi gelaran tahun ini bakal mengajak kita semua untuk nostalgia dan juga ngerasain kembali suasana Buleleng tempo dulu, tempo doeloe ya, teman Prodo 2. Dan gak cuma dari pementasan seni aja, nuansa nostalgia ini bakal terasa kuat ya lewat ragam kuliner khas lokal yang tentunya legendaris-legendaris guys. Kalau kamu tahu ada lak-lak kelor, terus juga jukut buangit. Siapa yang suka jukut buangit tuh? Terus juga ada undis, hingga siobak juga ada guys. Banyak lagi tentunya ya. Semua UMKM kuliner yang tampil ini udah lewat proses kurasi ketat banget biar tetap menjaga keaslian rasa dan juga bahan yang tetap alami, teman Prodo 2. Dan total 309 pendaftar UMKM ya, sebanyak 87 terpilih siap memanjakan lidah kita semua, teman Prodo 2. Plus ada pementasan seni massal juga nanti, hingga penampilan spesial dari Club Project ya. Tahu pastinya teman Prodo 2 untuk band Club Project. Jadi ditunggu aja tanggal mainnya di Bullfest nanti.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman Pro2 masih di sore ceria Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Menit ke 38 guys ya. Lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Gimana teman Pro2, udah pulang kerja belum? Belum ya, biasanya kan jam 4 ya teman Pro2. Jadi ya ditunggulah 20 menit lagi pulang, habis itu istirahat di rumah, di kos-kosan. Tapi biasanya kalau udah nyampe tempat tidur tuh jadi gak ngantuk ya teman Pro2. Ya malah ngapain, scroll TikTok. Oke, info aja kali ini buat kamu masih seputar gelaran Bluefest 2026 ya. Dan panitia ini udah ngerancang festival ini ke 3 zona utama dengan karakter yang beda-beda guys ya. Di zona A, kawasan Praja Mandala di bagian utara, kamu bakal disuguhkan konsep buleleng tempo dulu yang lengkap dengan sajian kuliner tradisional, terus juga pertunjukan layar tancap, ada juga hingga rumah cerita buat mengenal sejarah masa lalu teman Pro2. Sementara buat kamu yang suka suasana suasana kekinian, zona B di area kantor DPRD dan rumah jabatan bupati ini hadir dengan konsep modern dan juga kreatif khas anak muda. Nah, yang gak kalah menarik ada di zona C, kawasan patung Catuspate dan sasana budaya teman Pro2 yang mengusung tema budaya berkelanjutan ya. Panggung di kawasan Catuspate ini sengaja dibuat lebih terbuka buat nampilin pementasan seni rakyat kayak joget, terus juga ada bondres dan juga wayang juga. Nah, dengan pembagian zona ini teman Pro2, Bluefest 2026 ini pokoknya siap memberikan pengalaman festival yang lengkap, mulai dari sejarah, terus juga kreasi modern, sampai juga kelestarian budaya lokal. Kita tunggu aja.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih.

Yo teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 Racing Raja teman terbaik kamu ya. Infonya kali ini juga masih seputar Bullfest teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sering melintasi di pusat kota Singaraja, imbauan penting dari Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng ya, mengingat persiapan Bullfest yang udah mencapai 95% dan pemasangan tenda di Jalan Veteran ini juga mulai memakan sebagian badan jalan ya. Dan terkait hal itu, di Sub Buleleng bareng Satlantas Polres Buleleng ini udah nyiapin skenario rekayasa lalu lintas guys, biar mobilitas kamu semuanya tetap aman dan juga lancar ya. Jadi selama festival berlangsung, jalan di sekitar pusat kota ini gak bakal ditutup total, tapi arus kendaraan berat bersumbu 3 ini bakal dialihkan teman Pro 2. Jadi kendaraan dari arah Karangasem menuju Jembrana ini diarahkan lewat jalan WR Supratman ya, terus juga lewat Surapati sampai ke Ahmad Yani. Terus untuk kamu yang mau ke Sukosade atau Bedugul dari arah barat, ini bisa pakai jalur alternatif ya, lewat jalan Gunung Batur teman Pro 2. Pastiin pokoknya buat selalu memperhatikan rambu petunjuk teman Pro 2 dan juga mengikuti ya arahan petugas di lapangan, biar perjalanan kamu tetap nyaman.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download.

satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik.

Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman Pro 2, tentunya masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria. Jadi buat kamu semuanya nih guys yang bergabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat sore. Sekarang udah menit ke-8 lepas pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya teman Pro 2 ya. Jadi kali ini aku bakal ngajak kamu untuk dengerin obrolan yang tentunya menginspirasi banget buat kita semuanya, apalagi buat teman-teman Pro 2 kemarin yang ikut menyaksikan gerak jalan dari awal sampai akhir kemarin teman Pro 2. Tapi kali ini kita fokusnya ke gerak jalan Dewasa Putri 17 km gitu guys ya. Kita mau ngobrol bareng juara 1 dan juara 3 gerak jalan Dewasa Putri 17 km dari tim gerak jalan Semanbara A dan juga tim gerak jalan Semanbara B tentunya ya. Jadi buat kamu yang penasaran gimana sih caranya mereka ataupun proses latihannya gimana bisa sampai mendapatkan juara 1 dan juara 3 ini, pantengin aja 1 jam ke depan kita bakal ngobrol sama teman-teman dari Semanbara sore hari ini. Dan kali ini namanya juga ngobrol ya teman Pro 2, aku udah ditemenin tapi via call sore hari ini bareng Danton Pleton A dan juga Danton Pleton B. Waduh, spesial banget ya sore hari ini guys. Yang pertama ada Kade Yuni Kristiani selaku Danton Pleton A teman Pro 2, dan juga ada Luh Novi Pratiwi Danton Pleton B ya. Jadi buat kamu yang ingin nanya-nanya sama mereka langsung ngejawab kita guys.

di 0811-3991054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Coba bentar aku sapa dulu nih, panggilannya siapa ya? Yuni sama Novi nih kayaknya ya. Selamat sore Yuni, Novi. Coba guys, ini masih di mute itu soalnya tuh. Teleponnya masih di mute. Coba semoga mereka denger aku ngomong ya, teman Pro 2 ya. Coba bentar, kita masih olah-olah dulu teman Pro 2 ya. Ada Yuni ini sore hari ini. Halo Yuni. Hai Yuni. Ya sayang banget teman Pro 2 kayaknya suaranya enggak masuk deh ini. Bentar, coba nanti aku coba sambungkan lagi ya teman Pro 2. Kita coba olah-olah dulu supaya Yuni dan juga Novi bisa dengar suara aku sore hari ini. Jadi jangan ubah frekuensi kamu guys, tetap di 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Yes, teman Pro masih di Sore Ceria Pro 2 RD Singarja, teman terbaik kamu. Coba kita gabung lagi sama Yuni, sama Novi sore hari ini, teman Pro 2. Halo guys, selamat sore.
1: Halo kak, selamat sore.
0: Akhirnya kedengeran suaranya. Tapi yang pertama tadi suara kakak gak kedengeran ya?
1: Gak kedengeran.
0: Oh, sekarang udah bagus banget. Gimana kabar kalian guys sore hari ini guys?
1: Astagara baik kak.
2: Baik kak.
0: Sehat ya. Ini sebenarnya aku agak bingung nih ngebedain kalian yang Yuni yang mana, Novinya yang mana. Tapi coba deh,
1: iya.
0: Yang namanya Yuni duluan ngomong. Coba perkenalan diri dulu.
1: Oke, dimulai dari Yuni ya. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama lengkap Yuni, Kadek Yuni Kristiani, biasa dipanggil Yuni. Dan sekarang Novi.
3: Halo kak. Perkenalin sebelumnya nama Novi, lo Novi Pratiwi, biasanya dipanggil Novi.
0: Oke, kalian kalau si Yuni Danton A, terus juga Novi Danton B gitu ya guys ya?
1: Iya.
0: Oke, kalian kelas berapa kalau boleh tahu ini?
3: Kebetulan kelas 12. Ini kelas
0: 12. Oh udah kelas 12, habis ini tamat nih ya?
1: Iya.
0: Wah ini topik kita sore hari ini masih anget-angetnya banget guys. Jadi kalian kan pemenang juara 1 dan juara 3 gerak jalan dewasa putri 17 km gitu ya. Kalau bisa ini dong share sama teman Pro 2. Kemarin dari awal kalau dari proses latihannya berapa lama, terus juga persiapan matengnya tuh kayak gimana. Bisa kali ya share sama teman Pro 2 ya. Boleh, silakan antara Yuni apa Novi bebas.
1: Oke, dimulai dari penyampaian dari Yuni sendiri ya, Kak. Di mana pada Yuni kan mendampingi di peleton A, yang dimana pada latihan kami ini sebenarnya di peleton A sama B itu disamakan cara pelatihannya karena kami memiliki pelatih juga yang sama. Namun untuk cara kita melatih per peleton sendiri dibedakan, dimana Yuni biasanya kalau latihan itu lebih sering memantapkan di bagian yel-yel ataupun di bagian gerakan. Nah untuk nanti di peleton B di Nopi sendiri pasti nanti akan dijawab oleh Nopi sendiri. Nah untuk sekarang juga terkait dengan latihannya kami sama, namun yang membedakan itu adalah terkait dengan kegiatan di sela-sela latihan kami. Waktu itu di peleton Yuni ada beberapa teman-teman Yuni yang bolong-bolong latihannya juga karena ada kegiatan di rumahnya, izin dari sekolah. Dan juga untuk adik-adik kelas 10-nya, karena masih baru-baru di sini, pasti aja ada pengukuran sepatu, pengukuran pakaian, dan lain-lainnya. Yang membuat pasti saja pada saat latihan itu ada tim yang kurang, kayak gitu. Okay. Nah, hal itu juga membuat kami tidak patah semangat, karena pada saat kita habis latihan itu pasti kita akan melakukan evaluasi yang dimana apa yang harus kita perbaiki dan apa yang harus kita tingkatkan lagi. Yang dimana kami juga dari Yuni sendiri bahwa walaupun kami dari satu sekolah SMA Negeri Bali Mandara mengirimkan dua peleton antara A dan B, tapi yang namanya kompetisi Yuni sendiri yang ada di peleton A berusaha untuk menyaingi semaksimal di peleton B, seperti itu kak.
0: Oke. Kalau dari Novi ada tambahan nggak tuh?
3: Oke, mungkin dari Novi, Novi menjelaskan gimana teknis latihan di peleton B-nya kak ya. Jadi Novi sebelumnya sebenarnya kalau kakak nyangka itu Novi bukan Danton sebelum ini.
0: Oh iya.
3: Iya, dari cek rute itu Novi belum jadi Danton, Novi berada di barisan nomor 2. Nah, ketika selesai cek rute, dipastiin lagi lah Dantonnya siapa, dan Novi dipercaya untuk menjadi Danton. Dan Novi itu juga first time, karena tahun lalu juga first time sebenarnya untuk mengikuti gerak jalan. Terus Novi mencobalah untuk berlatih, belajar, oh gini jadi Danton, oh gini untuk menjadi pemimpin di peleton B, kayak gitu. Sebenarnya agak susah untuk mengontrol ego-ego mereka, karena apa demikian? Karena di peleton B itu kebanyakan teman seangkatan, Kak. Jadi susahlah untuk mengatur mereka kayak gimana, takutnya mereka diginiin sakit hati, digituin juga sakit hati. Terus tuh, kalau kakak tahu di Hamin 1 kita benar-benar latihan yang benar-benar sampai jam 8-an kita latihan, kita push latihan, baru kita istirahat untuk persiapan besok. Novi, latihan biasanya difokuskan ke bagian gerakan juga, di mana itu hampir sama juga sama peleton A, namun kita tempatnya ya berbeda, masih berbeda. Itu saja sebenarnya, Kak.
0: Oke,
3: Hampir
0: oke.
3: sama sama Yuni.
0: Berarti kalau Novi tahun lalu juga ikut gerak jalan tapi nggak jadi Danton ya Novi ya?
3: Ya. Itu kakak kelasnya dulu.
0: Kalau Yuni tahun kemarin ikut juga?
1: Kalau tahun kemarin Yuni ikut juga, dan juga kebetulan jadi Danton, namun sayangnya untuk waktu itu ada kendala di teman-teman Yuni, ada yang belum bisa semaksimal mungkin untuk menjalankan gerak jalan ini, sehingga Yuni hanya berhasil sampai di etape 1, dan itu juga mempertimbangkan antara kesehatan teman-teman Yuni. Jadi Yuni memilih dan pembina juga meminta stop sampai di etape 1 saja karena untuk keselamatan teman Yuni juga, kayak gitu, Kak.
0: Oke. Berarti untuk berdasarkan ceritanya Novi tadi, di peleton B itu kebanyakan teman-teman seangkatan, maksudnya kelas 12 gitu ya. Tapi kalau di peleton A gimana, Yuni?
1: Kalau di peleton A kebanyakan sih masih angkatannya Yuni, tapi adik-adiknya kelas 11. Itu untuk di peletonnya Nopi itu adik-adiknya cuma kelas 10. Kalau di peleton Yuni campur kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Dan juga di kelas 12 itu udah beberapa banyak yang udah ikut tahun lalu, sehingga Yuni bisa mengkomunikasikan, dan juga kebetulan juga itu adalah tim Yuni terdahulu, sehingga Yuni jikalau memberikan instruksi ataupun evaluasi yang membuat kita lebih baik lagi setelah latihan itu, mereka mau mendengarkan karena bisa melihat dari pengalaman dari tahun sebelumnya, seperti itu, Kak.
0: Oke, tentunya biar ada regenerasi ya untuk tahun-tahun selanjutnya ya, Yuni Novi juga ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi sebelumnya kalian guys, antara Yuni dan Novi sering ikut gerak jalan ataupun lomba-lomba baris berbaris nggak? Kayak di SMP-nya dulu atau gimana?
3: Kalau dari Novi sendiri, kalau Novi itu first time itu di SMA, Kak. Dari ikut gerak jalan, LKBB, ataupun lain sebagainya itu baru di SMA.
0: Kalau Yuni?
1: Kalau Yuni itu, kalau untuk SD sempat ikut gerak jalan, namun hanya tingkat di kecamatan saja. Habis itu kalau di SMP, karena SMP Yuni itu berfokusnya pada orang yang tinggi pemilihannya, karena Yuni tidak bisa memadai aturan tersebut, sehingga Yuni tidak lolos seleksi. Dan sekarang di SMA, Yuni juga sama seperti Nopi, pernah ikut LKBB first time di SMA, dan juga ikut di gerak jalan first time di SMA Bali Mandara. Sebenarnya Yuni sama Nopi di LKBB juga barengan, namun beda peleton. Terus tuh untuk di GJ juga kita barengan, namun beda peleton, seperti
0: oke,
1: itu.
0: Kalau yang tahun lalu GJ-nya Yuni sama Novi satu peleton?
3: Beda, Kak.
0: Oh, tetap beda ya.
1: Iya,
3: Novi di peleton A dulu, kalau Yuni itu di peleton B.
1: Iya. Oh,
0: sekarang ditukar ya.
1: Iya, ditukar.
0: Oke. Pemilihan kalian sebagai peleton tentunya salah satu alasannya karena suara kalian oke dan juga bagus dan juga tegas ya. Jadi nanti teman pro 2 semuanya mau denger nih kalian untuk coba aba-aba. Coba nanti ya guys ya, Yuni sama Novi, tapi nanti dipersiapkan dulu bakal ngomong apa. Oke enggak?
1: Oke, Kak.
0: Oke. Jadi jangan lupa frekuensi kamu teman Rodo, karena masih banyak juga yang bakal kita bahas bareng Yuni sama Novi sore hari ini ya, tentang juara 1 dan juara 3 gerak jalan dewasa putri 17 km. Jangan lupa frekuensi kamu tetap di 105,4 FM Pro 2 R Singarja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja.
2: Cek.
0: Ayolah.
3: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria.

0: Yos, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 era di Singkarjo, teman terbaik kamu. Kita masih bareng Yuni Kristiani dan juga Novi Pratiwi. Sore hari ini guys, kita masih bahas tentang juara 1 dan juara 3 gerak jalan dewasa putri 17 km gitu ya. Jadi tadi sebelum break, teman Pro 2, aku udah ngasih bukan challenge ya, pengen denger aja nih suaranya Yuni dan juga Novi, suaranya sebagai peleton gitu ya. Aman ya Novi sama Yuni ya?
1: Aman kak.
0: Oke, siapa duluan yang mau nyoba? Coba
1: Yuni dulu ya.
0: Oke, boleh.
1: Tapi kalau seumpama suaranya gak sesuai ekspektasi atau gimana, mohon dimaafkan ya.
0: Aman dong, aman bagi dong, aman, sikat.
1: Aba-aba pendek aja ya?
0: Boleh.
1: Serong kiri, jalan. Langkah tegak maju, jalan. Dah segitu aja kak.
0: Oke, itu tadi siapa? Yuni?
1: Iya Yuni.
0: Oke, Novi.
2: Oke, kalau misalnya agak serak atau gimana, maafin kak ya, lagi kurang enak badan soalnya.
0: Aman, aman, santai Yuni, Novi.
2: Maju, jalan. Langkah tegak maju, jalan. Serong kanan, jalan. Itu aja kayaknya kak.
0: Keren banget, tapi feel-nya pasti bakal kerasa kalau kamu bisa datang ke studio langsung ya, Novi sama Yuni. Jadi percaya, suara kalian bagus. Cocok sih jadi Danton makanya ya. Tapi kalau dari kalian sendiri sebagai Danton, persiapannya gimana? Biar suaranya tetap prima, tetap oke itu selama lomba kemarin.
1: Yuni dulu kak. Oke, dari Yuni ya kak. Dari latihan itu pas cek rute, Yuni kebetulan waktu itu lagi radang tenggorokan sama pilek. Nah, pada saat cek rute, Yuni udah habis banget nih suaranya. Terus tuh sampai serak banget kan. Pas diminta aba-aba sama pembina, udah gak bisa. Yuni bilang ke pembina, "Mister, Yuni sakit banget tenggorokannya." Misnya bilang, "Ya gak apa-apa, pelan-pelanin aja. Asalkan teman-temannya dengar," kayak gitu. Oke, Yuni kerahin semua tenaga Yuni. Dengan sisa-sisa kekuatan kan udah di detik-detik terakhir mau finish gitu. Yuni ucapin aba-aba langkah tegap. Langkah tegap finish, habis finish Yuni udah enggak bisa ngomong. Habis finish Yuni langsung minta air hangat sama beberapa ofisial dan juga para guru pendamping yang ikut pada saat cek rute. Nah, Yuni kan pada saat cek rute itu hamin 7 kalau nggak salah itu. Yuni bilang ke pembina Yuni, "Mister, gimana ini? Takutnya nggak bisa nanti pas lombanya." Terus tuh pembinanya bilang, "Minum air hangat. Minum air hangat, isi jahe, habis itu minta obat." Kebetulan juga ada petugas klinik yang ikut ke sana juga. Namanya Ajik Dode. Itu ditanyain, "Mister, ini untuk Yuni biasanya obat batuk yang paling ampuh itu paling apa ya?" kayak gitu. Terus tuh dibilang lah ini. Terus tuh Yuni dalam waktu 7 hari itu setiap hari minum air hangat. Habis itu Yuni dikasih obat 2 pepel yang dimana satu obat kecil tapi pahit banget. Dan satu obat yang gede namanya Flutamol, gedenya gede banget. Itu harus Yuni minum setiap hari, yang dimana yang Flutamol itu 2 kali sehari yang gede, yang kecil itu 3 kali sehari. Itu Yuni paksakan selama 7 hari minum itu dan minum air jahe. Kebetulan juga kalau pada saat kita istirahat itu kan airnya udah agak-agak nggak panas lagi dingin, atau nggak hangat lagi kan ya. Udah dingin. Dan juga kita anak asrama, kalau jam masih efektif di sekolah nggak boleh balik asrama kecuali ada konfirmasi. Nah waktu itu belum ada konfirmasi nih dari pembina untuk memperbolehkan kita ke balik asrama untuk minum ataupun untuk istirahat. Nah jadinya Yuni minum yang ada aja dulu. itu minum air biasa, air galon, terus tuh tapi tetap isi jahe biar agak hangat aja kayak gitu. Nah, lama-lama-lama kan ada kita mendapatkan konsumsi bubur, bubur kacang hijau untuk menambah stamina. Yuni puasain dulu minum bubur kacang hijaunya karena takutnya bubur kacang hijau kan manis. Itu lagi membuat Yuni nggak bisa dan takutnya pada saat hari H malah Yuni nggak bisa karena kebetulan di pelotonnya Yuni di peloton A belum ada cadangan Danton kayak gitu.
0: Oke. Berarti bener-bener sampai hilang ya suaranya Yuni ya waktu masih latihan ya?
1: Iya, bener-bener sampai hilang. Makanya Yuni pada saat latihan cuman niup peluit aja.
0: Oh gitu.
1: Tak minta temannya yang niup peluit. Kalau latihan di sekolah pasti kita bawa peluit satu-satu per Danton.
0: Oke, tapi teman-teman pun sudah memaklumi itu ya karena emang suaranya Yuni sampai habis juga gitu ya.
1: Ya, teman-teman pasti memaklumi karena juga ini buat tim. Kalau seumpama sekarang diginiin Yuni, kalau sekarang kok nggak rehat, nanti pas hari H kok nggak bisa, malah berabi kita semua nggak bisa. Mending sekarang kok aja yang nggak bisa, nanti aku otomatisin aja. Habis itu semoga astung karirnya di lomba kita bisa sama-sama, seperti itu.
0: Oke, akhirnya pas lomba benar-benar suaranya bisa pulih balik lagi ya Yuni ya?
1: Ya, bisa.
0: Kalau si Novi, sempat gitu juga nggak Novi suaranya?
2: Oke, kalau Novi itu kan persiapan cuma hamin satu minggu kak ya. Jadi hamin satu minggu tuh Novi baru jadi Danton. Itu Novi masih baik-baik aja suaranya, aman. Dan pas hamin tiga atau hamin dua tuh Novi udah mulai batuk-batuk. Nah, pas itu hamin tiga kayaknya tuh Novi minta lah teman-temannya buat otomatis aja pas jalannya. Nanti Novi cuma giniin fluid. Tapi itu dah Novi ngerasa kayaknya Novi harus ngejaga suara Novi biar pas hari H itu mau dia lancar. Nah pas satu minggu itu juga Novi puasa makan gorengan misalnya kayak gitu. Pokoknya makanan yang bergorengan itu Novi puasa. Habis itu Novi nggak makan bubur kacang hijau dan Novi nggak minum es juga karena itu Novi ngerasa kayaknya Novi harus puasa itu biar nanti hari H biar nggak hilang suaranya karena dulu pas lomba sempat juga ngelakuin sistem itu dan akhirnya pas hari H itu aman.
0: Oke. Padahal kalian berdua suka banget gorengan ya guys ya.
1: Betul banget, gorengan, this is my favorite food.
0: Favorite food, aku betul, juga betul. Sih bener. Memang gorengan tuh menggoda betul, apalagi malam-malam tuh lapar gorengan enak banget ya guys ya. Oke, ini
1: abis istirahat, gorengan, minum es, beuh mantep.
0: Oke, nah di gerak jalan kemarin guys, yang dinilai kan tentunya bukan cuma cepet-cepet apa waktu sampai aja ya, tapi kayak kekompakan terus kerapian juga. Nah gimana cara kalian ngejaga ritme langkah dan juga kekompakan tim ini dari awal sampai akhir? Caranya gimana?
2: Gini kak, apa namanya, dari awal kita seleksi itu kita sudah sempat berkomitmen kalau pas seleksi ini kita bakalan seleksi apakah langkah kita bakalan sama, tayungan tangan kita bakalan sama, dan kekompakan kita tuh bakalan sama. Jadi pelatih itu menyeleksi dari itu poin-poin itu. Nah dari awal kita berapa lama seleksi ya Yun?
1: Seminggu
2: ya. Seminggu kita seleksi seminggu itu hari demi hari udah ada yang dieliminasi, ada yang dikurangin, baru aja kita sesuaiin dengan tinggi dan kita di hari apa tuh ya yang kita fix tuh?
1: Hari Selasa, Senin kan
2: minggu kedua pokoknya minggu kedua itu di hari Selasa kita ngefixin peleton yang peleton B dan peleton A. Itu udah pas itu kita latihan-latihan lah setiap hari. Kita di push terus sama pelatihnya, dibilang kalau misalnya kita tayungannya nggak sama, gerakan kita nggak sama, maksudnya dari awal sampai akhir tetap aja jalan jauh itu bakalan pocol gitu loh. Gak ada gunanya maksudnya.
0: Iya. Kalau Novi, ya Yuni, sorry.
1: Iya Yuni kak, kenapa?
0: Kalau Yuni gimana kalau kalian menjaga kekompakannya kalau antara tim A sama tim B ini?
1: Kalau Yuni kebetulan di tim A itu untuk menjaga kekompakannya itu Sebetulnya kami kan di sini itu latihannya keliling SMA SMK. Yang di mana kalau seumpama kita barengan latihan sama SMK-nya, otomatis kan jalannya agak penuh sehingga membuat Yuni itu berada di barisan paling belakang. Nah, Yuni barisan paling belakang sekaligus menjaga supaya barisannya itu tidak lego-lego. Nanti dari belakang dah Yuni yang bilang seumpama di barisan ketiga itu tidak sejajar dengan barisan 1-2 di depannya. Yuni bakal teriak dari belakang, barisan nomor 3 ke kiri, kayak gitu.
2: Ya, itu kan. Pasti kayak gitu. Kayak gini loh, Kak. Kita danton tapi sekaligus buat ngeliat-ngeliat. Kita nggak nggak sepenuhnya kita selalu di barisan nomor 4 samping kiri mereka. Kita bisa di belakang untuk merevisi mereka, apakah gerakan mereka sama, apakah mereka udah konsisten dari awal sampai akhir untuk latihan. Novi sering buat ngebilangin ke peloton B. Dulu Novi sempat nih latihan senam. Kebetulan Novi ikut senam Nawan Saketilo ke Bali kemarin.
0: Okay.
2: Itu diajarin sama pelatihnya untuk 3 poin, yaitu niat, fokus, dan konsekuensi. Jadi Novi sering kasih tahu ke teman-teman yang di peloton B untuk ingat 3 poin itu. Kalau kita nggak niat untuk ikut lomba ini, kita nggak fokus untuk ikut lomba ini, kita nggak bakalan dapat konsekuensi yang positif. Kalau kita cuma asal-asalan untuk niatnya, fokusnya juga asal-asalan, kita bakalan dapat konsekuensi yang negatif, kayak gitu, Kak.
0: Intinya kalian saling melengkapi ya, mana barisan yang kurang kalian kasih info gitu ya, guys, ya.
1: Iya, pastinya.
0: Jadi nggak cuma sama pasangan aja yang saling melengkapi. Ketika lomba ternyata ada saling melengkapi juga ya, teman berdua. Oke, kan 17 km ini ya, kalau kita emang bener-bener niat pastinya juga tetap ada rasa capek sih pastinya, guys, ya. Kalian ada ngerasa ngerasa momen berat nggak, kayak di kilometer berapa kalian udah merasa aduh capek banget nih di momen ini, kalian kayak kakinya pegel, ada nggak di kilometer berapa, guys?
1: Baik, Yuni juga Yuni izin menjawab duluan, Kak, ya, di Penopi. Yang dimana kalau untuk di bukan kilometer sih, Kak, lebih tepatnya Yuni di etape kayak gitu. Kalau untuk di etape 1 Yuni enjoy-enjoy aja, karena kan start di Yuni itu kan Yuni nomor dada 30, startnya itu sekitar jam 2:30, itu masih panas-panasnya kan.
0: Okay.
1: Dimana jalurnya itu yang di etape 1 di mana ya, Karti? Di Pulau Komodo. Ya, di Pulau Komodo. Ya, yang di Pulau Komodo itu ngerasa banget kalau mataharinya tuh plek langsung di muka kayak gitu. Karena kan kita pakai baret. Terus tuh untuk posisi baretnya itu yang di kiri itu kan nggak menutupi wajah, sedangkan yang di kanan lebih menutupi. Yeah. Sehingga kalau terbenam langsung plek kayak gitu rasanya. Jadi kalau untuk di etapa pertama itu Yuni nggak ngerasa capek, cuman itu udah kalah di panas aja. Tapi di sini banyak banget pendukungnya, apalagi kan kepala asrama Yuni, karena ditauin dah Yuni itu dulu gagal kayak gitu karena nggak bisa sampai finish di etape 2, sehingga Yuni dikasih support, ayo Yun, kita berubah, belajar dari tahun lalu, bisa sampai finish dikitin.
0: Akhirnya bisa finish kan Yun ya?
1: Ya, akhirnya bisa finish masih di etape 1. Di sana kepala asrama sudah, Yun, ayo bisa, digituin. Habis itu lanjut kami ke etape 2. Sebenarnya Yuni di etape 2 itu tidak merasa lelah, namun pada saat perjalanan itu Yuni agak kesel sama pengendara mobil dan juga motor, karena di mana Yuni kan barisan di kanan, sehingga mobil sama motornya itu nyerempet-nyerempet.
2: Ya, Yuni, betul.
1: Yuni
2: juga kayak gitu sih.
0: Serius, sampai nyerempet-nyerempet gitu?
1: Iya, Yuni nyerempet mobil. Yuni diserempet mobil pas itu di jalan
2: dekat
1: di
2: Pemaron enggak?
1: Iya, dekat Pemaron di
2: PP.
1: Di gini. Pokoknya dekat lampu merah. Di apa namanya? Diserempet mobil karena kan lampu merah, barisan tidak boleh berhenti. Terus tuh mobilnya di depan, Yuni harus menstabilkan tim Yuni, di mana Yuni terus meniup peluit kan supaya langkahnya sama gitu. Mobilnya datang, Yuni harus minggir ke samping badan Yuni sehingga mobilnya tetap maju, Yuni pun harus tetap maju. Dan alhasil Yuni pun keserempet namun masih aman.
0: Oke, tapi enggak kenapa-napa gitu. Yuni ya.
1: Enggak kenapa-napa, aman.
0: Aduh.
1: Nah, itulah Yuni udah merasa aduh, ini gimana, gak bisa dikondisikan banget nih kayak gitu. Karena kalau pas CR Gute kan masih aman-aman aja karena ada pendamping di depan bawa bendera. Namun sekarang udah lomba kayak gitu. Dan juga kondisi jalannya tuh lebih ramai kan karena lebih banyak ada penonton di samping-samping jalan
0: bener,
1: kayak gitu.
0: Iya bener. Berarti problemnya cuma itu tadi ya, matahari yang langsung ke muka ya kalau Yuni ya.
1: Langsung ke muka.
0: Oke, berarti
1: dan juga
0: apa tuh?
1: Untuk di etape 2 itu kan mau hampir finish, kita udah ngelihat matahari tenggelam, sunset. Yuni udah berpikir, ayo lagi dikit di titik nol kita ngelihat sunset kayak gitu. Dari titik nol, rame banget orangnya langsung. Gimana ya, ini?
0: Udah full rame di situ banget. Ya di titik nol ya.
1: Iya. Di kiri kanan jalan, banyak banget orang-orangnya. Di sana udah kita bingung nih antara ngelihat pembina kita di mana dan namanya ngelihat jalurnya tuh di mana, dan juga untuk orang-orangnya itu pasti kan teriakin ayo semangat iya gitu. Otomatis kan semangatnya lebih membara kayak gitu kan.
0: Iya,
1: jadinya tiap jalan itu kita bisa senyum kayak gitu, walaupun kita udah capek sih itu sebenarnya, tapi itu nggak kerasa. Dan juga yang paling kerasa itu adalah di momen mau finish, di udah belokan di McD itu.
0: Oke.
1: Untuk peloton Yuni sendiri itu di sana itu langsung langkah tegap. Yeah. Padahal masih jauh finishnya. Selangkah tegap, terus tuh udah berhenti jalan biasa. Ini langkah finish, garis finishnya belum ketemu ini, tapi udah kelihatan pembina Yuni. Sudah kelihatan pembina Yuni, Yuni langsung langkah tegap. Langkah tegap peloton Yuni itu 5 menit. Bayangkan
0: 5 menit langkah tegap. Wow. Oke. Enggak kurang lama itu Yuni.
1: Di latihan kita di sekolah paling lama itu 3 menit, sedangkan kita pas hari lomba 5 menit. Dan di sana itu pembina udah ngeliat dari jauh. Aduh, gimana nih kayak gitu. Yuni diamin aja, ayo bisa gitu. Sampai pembina Yuni bilang, "Ayo bisa, kalian boleh kalian nangis digituin." Di jalan plot ini ada 1-2 orang itu yang nangis. Pas masih langkah tegap masih nangis.
0: Oh iya.
2: Karena udah kenjel banget.
1: Karena udah aduh kan suara orang-orang kan ayo bisa kayak gitu. Dia maksain bisa ayo bisa biar enggak mengecewakan orang juga. Pocol dong, kita udah 17 km gitu, kita mau hampir finish nih, kita pingsan di tengah jalan atau kita nangis enggak bisa langkah tegap gimana? Ayo kita bisa. Lagi dikit gitu. Ayo terus sampai di finish kita langsung henti gerak. 2 orang teman Yuni itu ada yang kelelahan. Habis itu dibantu sama tim PMI-nya dan juga beberapa official dari sekolah Yuni sendiri. Tapi habis dibawa diperiksa langsung sembuh.
0: Okay.
1: Teman-teman Yuni langsung bangkit dan ke peristirahan kita sendiri, yaitu langsung minum bubur, langsung dikasih air, lepas sepatu. Pokoknya kita diayahin sama official kita.
0: Diayahin, bener. Itu kurang lebih sama gak kalau ceritanya dari Novi?
2: Oke. Kalau Novi itu beda sih kak ya.
0: Apa tuh?
2: Kita di peloton B itu dari awal sampai di peristirahatan etape 1 itu aman-aman aja sebenarnya, sama kayak Yuni. Cuman Novi sebenarnya dari awal tuh Novi masih ada gugup-gugupnya karena first time nih jadi danton kan. Nah, sampai lah salah aba-aba. Itu benar-benar kayak nge-lag tiba-tiba. Lah, kok mau belok kanan, mau dibawa kemana ini pasukannya? Tiba-tiba langsung spontan bilang belok kiri dulu langsung kayak gitu. Sudah sampai diginiin sama bapak polisinya. Benerin aja pasukannya, nanti salah aba-aba mereka malah hancur gitulah dibilang. Untung juga ini juri kelilingnya tuh benar-benar baik banget. Novi di belakang tuh ada mobil, dibilangnya kayak gini, Danton jaraknya deketin lagi sama pasukannya, ada mobil digituin. Pokoknya baik banget sama juri kelilingnya. Terus itu di etape pertama kan enjoy aja Novi sama teman-temannya itu oke. Cuma gugup aja sebenarnya Novi bawa teman-temannya, kayak pikirannya bisa nggak ya nyampe etape 1. Soalnya Novi kayak ngerasa Novi kurang percaya diri, tapi Novi kayak berpikiran harus percaya diri nih. Terus tuh sampai etape 1 Novi biasa nih masih bisa loncat-loncat, masih bisa lari-lari serius sampai teman-temannya bilang duduk dulu Novi, duduk Tar dulu gitu, masih masih menginikan kaki lah. Terus tuh ternyata temennya ini ada nih temennya, itu di etape satu ngerasa sakit kepala. Nah kita bingung lah, dan kita tanyain, oh bisa nggak kamu bisa, yuk kita bisa yuk. Terus tuh tak pokoknya saya ngasih semangat lah, bisa kita lanjut ke etape 2. Dan itu sebelum lanjut ke etape 2 sambil nunggu pelotonnya Yuni, Nopi ngerasa kepala Nopi berat banget. Untung ada mama asuhnya, maksudnya mama kepala asramanya itu ngebantu untuk mijetin kepalanya, dan itu benar-benar yang ngebuat kepala Nopi juga menjadi ringan. Nopi ngerasa yuk Nopi bisa pi, Nopi pokoknya pikirannya kayak gitu aja. Lanjutlah ke etape 2. Etape 2, Nopi ngeras, Nopi dikuatin sama teman-temannya. Kita doa berantai sebelum ini, sebelum berangkat. Terus kita sampai nyentuh jalannya, biar kita sampai finish lah minimal. Tuh, terus tuh itu di pas apa tuh ya, pokoknya Nopi dibilangin kayak gini sama temennya, Pi, ayo Pi, kamu aja harapan kami satu-satunya, yuk bisa sampai finish, yuk Nopi fokus fokus, jangan sampai kayak tadi, fokus saja terus. Nanti adiknya yang bakal ngasih tahu kamu dari samping biar nggak gugup gitu kan. Terus etape 2, Nopi tuh nggak aman ketika ada asap mobil. Itu bener-bener gak aman, itu udah ngerasa sesek, tapi Nopi ngerasa yuk bisa dengan fluid. Nopi berusaha buat ngatur napas Nopi, dan temennya ini di Bakti Serage itu udah bener-bener pusing kak, udah hampir tumbang intinya. Tapi kita terus tuh supporter dan official kita berusaha bilang kayak gini, Ayo Mesya, itu Mesya namanya kan. Ayo Mesya, semangat semangat, lagi dikit udah di Bakti Serage soalnya kan, lagi 2 kilo kalau enggak salah tuh. Yeah. 2 kilo kita jalan, kita saling semangatin juga. Yuk Mesya, Mesya semangat semangat Kak Mesya, jangan dulu nyanyi biar bisa ngatur nafas gitu kan. Ya. Kita udah takut-takut. Nih gimana aja kalau misalnya tumbang di jalan ya, apakah akan terjadi kejadian tahun lalu apa gimana ya gitu kan. Terus tuh kita terus ngajak ngomong Mesya, temennya nih, biar di finish itu nggak tumbang gitu. Yeah. Kita nyampe lah ngatur waktu sampai di titik nol juga rame banget tak lihat. Adalah juga supporter yang benar-benar kita iniin, supporterin kita, semangat semangat lagi dikit gitu kan. Terus nyampe McD tak lihat, udah finish. Nopi pas di Tamko tuh udah kayak ngerasa pengen nangis gitu loh kak, kayak ngerasa, ternyata bisa sampai finish, Iya, terharu gitu. Aduh, ternyata bisa sampai finish. Teman-temannya udah ada yang nangis juga karena terharu. Nyampe lah finish. Kita untung kita lumayan tepat juga waktunya. Kita nggak terlalu lama, sampai kayak Yuni itu terlalu lama banget angka tegaknya. Untunglah pas lah waktunya. Itu udah finish, sampai finish kita udah lewatin garis finish. Wih, henti gerak langsung. Ini temennya ini langsung bener-bener ke depan lakunya kak. Ih, tumbang kak.
0: Oh iya, itulah. Langsung tumbang di situ.
2: Ya, langsung tumbang di situ. Untung lah ngerasa kayak, untung udah garis finish baru dia bisa gini no. Pokoknya dia udah bisa lah kuat di jalan gitu.
0: Tapi kalau cewek kan harus menjaga ininya guys ya. Kalau cowok kan harus tetap tegas tuh, cewek kan harus tetap senyum, cantik, manis, ya, mempertahankan ya, mimik muka itu kan, iya kan?
2: Iya.
0: Wah itu sih ya, jadi PR juga aku. Teman bro dua ya. Nah ya, Novi bener. Dan juga Yuni, ini seru banget sebenarnya kalau kita bisa datang ngobrol tatap muka gitu ya. Tapi mungkin next kita bisa ngobrol lebih panjang lagi, karena waktu juga ini teman bro dua semakin merapat ke pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Mungkin apa nih terakhir yang pengen Novi sama Yuni sampaikan nih? Kayak pelajaran atau makna yang kalian dapat dari lomba ini apa? Dan juga mungkin ada motivasi tersendiri yang kalian ingin sampaikan sama teman-teman kamu, adik-adik kelas yang bakal next meneruskan perjuangan teman-teman dari Cuman Bara untuk gerak jalan di tahun-tahun berikutnya. Silakan.
1: Oke, dari Yuni sendiri, terkait dengan gerak jalan bukan hanya sekedar kita gerak dan juga jalan, namun di sini juga kita melatih kerjasama, menurunkan ego masing-masing, dan juga melatih kekompakan yang dimana mungkin tidak banyak dari orang-orang atau teman-teman yang ikut kerajalan itu kesel atau gimana saat diperintah oleh dantonya ataupun peninggi dari tim tersebut. Namun itulah hal yang terbaik yang akan dilakukan oleh para peninggi atau orang yang sudah berpengalaman untuk membuat tim ataupun kerjasama kita itu semakin terasa dan bisa memaksimalkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Seperti itu, Kak.
0: Oke.
2: Dari Novi sendiri, itu Novi titip pesan ketika kita lomba, apapun itu lombanya, cuma ingat tiga hal ini: niat, fokus, dan konsekuensi. Apapun itu, ingat, fokus, dan apapun itu, kita akan mendapatkan konsekuensi yang tidak, apa namanya ya, yang sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu. Pokoknya tetap semangat nanti untuk regenerasi, semangat terus. Intinya harus bisa mempertahankan juara satu ini. Intinya harus yang benar-benar berturut-turut bisa dan bisa gitu. Itu aja sih soalnya, Kak.
0: Oke, pokoknya luar biasa banget teman Pro 2, cerita dan perjuangan yang disampaikan sama Yuni, sama Novi selaku Danton Platon A dan juga Danton Platon B. Dan ini tentunya kado termanis juga ya, bakal ini juga setelah ini bakal lulus ya Yuni sama Novi karena udah kelas 12 gitu ya.
1: Iya, Kak. Kita menyusun tugas-tugas dan juga TKA yang menanti kita 2 bulan depan.
2: Ya, benar-benar kayak baru
0: harus mempersiapkan untuk itu sekarang guys ya. Pokoknya semangat, thank you banget buat Yuni sama Novi. Next kalau ada kesempatan bisa kali ya datang ke Studio Pro 2, nanti ditunggu ya pokoknya Yuni sama Novi ya.
1: Oke, di sini kami siap selalu.
0: Oke, pokoknya luar biasa guys cerita dan juga perjuangan mereka. Dari obrolan tadi kita juga bisa lihat ya kalau sebuah prestasi itu nggak datang secara instan. Ada latihannya, nangisnya, ada rasa lelahnya, apalagi tantangannya. Tapi semuanya terbayar ketika akhirnya berhasil mencapai garis finish dan juga berdiri dengan membawa predikat juara teman Pro 2. Sekali lagi pokoknya selamat untuk juara 1 dan juga juara 3 Gerak Jalan Dewasa Putri 17 km. Aku ini mau minta ini dong semangat kalian terakhir. Kalau aku ini pasti kalian tahu sih, langsung dijawab bisa nih. SMA Negeri Bali Mandara.
1: Great, learn today, live tomorrow.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, thank you pokoknya buat Kak Yuni Kristiani sama sorry gimana?
1: Novi Pratiwi.
0: Oh iya, Novi Pratiwi. Ya, thank you banget pokoknya buat kalian berdua. Pokoknya sukses dan tentunya buat teman Pro 2 yang lainnya, semoga apa yang disampaikan sama Yuni sama Novi bisa menginspirasi teman Pro 2 semuanya untuk bisa mengikuti jejak mereka, untuk bisa menang di lomba-lomba apapun itu, enggak cuma gerak jalan gitu ya. Pokoknya jangan lupa frekuensi kamu guys, karena masih banyak program lainnya bakal aku hadirkan buat kamu sampai jam 7 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Zaki, Yuni dan juga Novi, selamat sore.
1: Selamat sore, dadah.

Makin sore kamu, makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya guys, masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti ya. Buat kamu semuanya nih, teman-temanku yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2 di menit ke-24 lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore ya teman Pro 2 ya. Cuacanya enak nih buat kamu yang mungkin nanti sore, ini udah sore. Maksudnya sebentar lagi yang ingin jogging ataupun cari sunset di pantai ataupun di titik nol, kayaknya oke sih teman Pro 2 ya, gak perlu ngajak teman, sendiri gas teman Pro 2 ya. Tapi kalau ngomongin aktivitas keluar rumah, entah nongkrong, jalan-jalan ataupun olahraga teman Pro 2 ya, belum lengkap kalau belum pakai aksesoris yang satu ini guys, jam tangan gitu ya. Jadi buat sebagian anak muda, jam tangan sekarang ini bukan cuma alat untuk lihat waktu gitu ya, tapi juga bagian dari stylist juga. Bahkan ada yang sampai punya beberapa koleksi guys, karena setiap jam memang punya karakter dan juga cocoknya buat momen-momen yang berbeda-beda teman Pro 2. Ada yang suka model simple buat dipakai sehari-hari, ada yang seneng desain-desain sporty buat kamu yang suka olahraga gitu ya, terus sampai yang lebih tertarik sama jam dengan tampilan yang klasik. Semuanya banyak-banyak jenis guys. Jadi menariknya satu aksesoris ini, aksesoris kecil bisa dibilang ya, ternyata bisa menggambarkan style dan juga selera pemiliknya. Kalau kamu tipe orang yang suka koleksi jam atau enggak?

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 RR Singaraja, teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang salah satu aksesoris yang kayaknya nggak pernah ketinggalan sih ya, kalau anak muda zaman sekarang, Gen Z, Gen Z, kamu-kamu kalau keluar pasti pakai jam tangan ya, teman Pro 2 ya. Dari yang awalnya cuma punya satu, bisa tiba-tiba punya lebih dari 70, aduh kebanyakan, lebih dari 2 mungkin teman Pro 2 ya. Karena setiap model jam tangan ini emang punya apa ya, daya tariknya tersendiri sih guys ya. Ada yang tertarik mungkin sama desainnya yang okay. Kalau cewek mungkin yang desainnya lucu-lucu gitu ya. Terus dari warnanya juga, atau mungkin bentuk-bentuk strapnya, ada yang pakai kalep, ada yang pakai jenis-jenis, pokoknya banyak lah teman Pro 2 ya, mungkin sampai detail-detail kecil pada bagian di dalam jamnya gitu. Apalagi sekarang pilihan jam tangan kan makin ini guys ya, makin banyak, makin beragam. Jadi buat anak muda yang memang suka pakai aksesoris, mengoleksi jam ini bisa jadi salah satu hobi yang seru juga. Bukan cuma soal punya banyak, tapi juga soal menemukan model yang benar-benar kita suka. Ya mungkin di next ke depan kalau kamu udah punya banyak dan masih okay, dan ada teman kamu yang berminat, kayaknya bisa dijual guys.

0: Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku. Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovevel pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Kamu lagi dengerin
3: sore.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 era di Singaraja, teman terbaik kamu. Ngomongin tentang koleksi jam tangan, guys ya. Yang paling penting jangan sampai hobi koleksi ini malah apa ya, berubah jadi ajang mengejar tren atau merasa harus punya barang tertentu supaya kelihatan keren. No, ya guys ya. Koleksi yang seru ini justru ketika setiap barang yang kita punya punya alasan kenapa kita memilih barang itu, teman Pro 2. Jadi kalau kamu emang suka tentang jam tangan, mulai aja dari model yang bener-bener kamu banget, kamu senengin dan sesuai kebutuhan hari-harian kamu. Karena pada akhirnya guys, koleksi ini bukan tentang siapa yang punya paling banyak jam gitu ya, ataupun apapun itu, tapi tentang barang-barang yang punya story, punya cerita, dan memang bikin kita senang dan juga happy kalau kita pas pakai.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini tembang Bali bakal aku puterin buat kamu sampai jam 7 malam nanti, guys ya. Jadi buat kamu semuanya pecinta lagu Bali, stay tune aja tetap di 105,4 FM. Dan kali ini aku punya info yang asik tentunya untuk nemenin kamu di sela-sela tembang pembali yang bakal aku puterin kali ini. Ada informasi seputar budaya Bali, guys. Ada satu namanya kain tradisional yang punya cerita, history, dan juga proses pembuatan yang keren banget, luar biasa. Ada yang tahu namanya apa? Ini dia, kain tenun geringsing, guys. Dari mana? Dari desa Tenganan, Pegeringsingan, Karangasem tentunya. Nah, kain ini dikenal sebagai satu-satunya tenun ikat ganda yang berasal dari Indonesia, dan sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat setempat. Keren banget, memang harus seperti itu ya guys ya. Dan nama geringsing sendiri ini, teman Pro 2, berasal dari kata gering yang berarti sakit dan sing yang berarti tidak. Jadi kalau digabungin secara harfiah ya, dimaknai sebagai kain yang dipercaya bisa melindungi pemakainya dari hal-hal buruk gitu guys. Kain ini juga masih dipakai dalam berbagai upacara adat, termasuk juga upacara-upacara keagamaan, terus juga upacara potong gigi, pernikahan, dan juga yang lain sebagainya. Dan untuk motif dan warnanya juga punya makna, teman Pro 2. Salah satunya warna merah, kuning, hitam yang dikenal sebagai motif tridatu gitu ya guys ya. Jadi di balik selembar kain geringsing ini bukan cuma ada benang dan motif yang indah aja, tapi di dalamnya juga ada story-nya, ada cerita, filosofinya juga dalam, terus keterampilan membuatnya, wah gak kaleng-kaleng sih teman Pro 2 ya. Dan tentunya ini warisan leluhur yang terus dijaga sampai sekarang.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Yes, teman berdua, karena waktu juga guys semakin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di siaran edisi hari ini sore ceria ya, di hari Kamis 13 Agustus 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 kali ini. Tapi jangan ubah frekuensi kamu dulu, karena bentar lagi ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Teman berdua, sampai di sini dulu ya, sore cerianya.

Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2 bersama aku Wira. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, DPRD Kabupaten Buleleng kembali menggelar rapat internal Badan Anggaran atau Banggar bersama gabungan komisi untuk mengkaji potensi sumber pendapatan asli daerah atau PAD sekaligus mempertajam pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2027. Rapat berlangsung di ruang gabungan komisi DPRD Buleleng Selasa 11 Agustus 2026. Info selanjutnya teman Pro 2, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Girimas mendapat sambutan positif dari masyarakat adat dan pemerintah desa. Keberadaan koperasi dinilai penting karena sebagian besar masyarakat Girimas menggantungkan pendapatan dari sektor pertanian. Info terakhir teman Pro 2, persiapan pelaksanaan Buleleng Festival atau Bulfest 2026 telah mencapai 95% menjelang pembukaan pada 18 Agustus 2026. Panitia memastikan berbagai kebutuhan festival mulai dari produksi, sarana dan prasana, rangkaian acara, tenan, hingga koordinasi keamanan dan kebersihan telah dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan Bulfest yang berlangsung hingga 23 Agustus 2026. Ya teman Pro 2, itu tadi Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya Tulus, kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Aku Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Terus Pro 2 FM.

105,4 FM Bro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo halo, selamat malam teman Bro 2. Ya, ketemu lagi bareng aku Wira, tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Tentunya aku bakal nemenin kamu dari sekarang nih sampai nanti menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, teman Bro 2. Tentunya dengan informasi-informasi yang menarik, dan juga aku bakal muterin lagu-lagu hits kekinian yang lagi viral di mana-mana nih teman Bro 2. Wis, gimana kamu malam hari ini, udah happy belum ini menjelang weekend? Tapi ini teman-teman dua ya, di segmen pertama kali ini seperti biasa

0: Aku mau di hari Kamis ya. Kamis pada segmen pertama aku mau ngajakin kamu untuk ngobrol bareng psikolog. Topiknya tuh agak unik nih, apalagi nih menjelang weekend nih. Jadi buat kamu mungkin bisa ikut nimbrung atau stay tune dengerin aja teman Dudu. Aku akan menghubungi Kak Listiani nih, seorang psikolog nih. Topiknya yaitu liburan kok malah stres. Wih, emang ada ya orang begitu ya? Padahal liburan itu identik dengan happy-happy dan seneng-seneng loh. Ini aku udah terhubung nih sama Kak Listiani. Halo Kak Listiani.
1: Ya, halo.
0: Oke, gimana Kak kabar? Ketemu
1: sehat,
0: lagi kita.
1: Oh, sehat ya. Iya, Kak Wira.
0: Oke, Kak Listiani, aku mau langsung masuk ke topik aja nih. Udah aku spill tadi ke teman Pro 2 topiknya liburan kok malah stres. Waduh, ini agak unik ya Kak Listiani.
1: Anomali ya.
0: Anomali sekali, betul. Kenapa ini? Kenapa ya? Kalau di mata psikolog itu kenapa Kak Listiani? Kok bisa gitu? Orang liburan kok malah stres gitu? Kalau di mata psikolog itu seperti apa sih Kak Listiani? Mungkin bisa dijelaskan?
1: Oke, iya Kak Wira dan teman Pro 2. Jadi kadang kan kita kalau udah liburan tuh kayaknya happy banget gitu ya. Malah nunggu-nunggu iya, gitu kan. Betul. Nah tapi masalahnya tidak semua liburan ternyata itu membuat kita menjadi happy. Salah tidak gitu ya, artinya itu normal aja, karena memang tidak semua hal pada akhirnya sesuai dengan apa yang kita bayangkan nih sebelum liburan. Karena kadang-kadang kan begini Kak Wira, kalau kita bicara soal liburan, di tengah-tengah penatnya aktivitas ini kan seperti ruang jeda gitu ya, yang kita tunggu-tunggu nih. Sehingga apa? Sehingga wishlist kita banyak. Oh nanti kalau aku liburan ini bakal begini dan sebagainya. Dan itu memberikan euforia di awal sebenarnya. Tapi ketika itu tidak sesuai sama kenyataannya, nah ini yang membuat liburan malah jadi stres kita. Karena apa? Okay. Karena wishlist kita, bayangan kita tentang liburan itu tidak seindah kenyataannya. Gitu.
0: Berarti itu.
1: Nah itu sebenarnya gimana Kak?
0: Itu berarti awalnya dari ekspektasi kita sendiri dulu itu ya Kak ya?
1: Iya betul banget. Karena kan biasanya pasti liburan itu kita maknai sebagai, seperti tadi saya bilang, jeda gitu ya. Jeda dari rutinitas dan tugas-tugas kita. Sehingga rasanya itu ditunggu-tunggu, dan ketika kita menganggap itu sebagai jeda, itu secara otomatis kita pasti akan mengembangkan gitu ya ekspektasi-ekspektasi, kira-kira mau apa, mau ngapain, mau kemana. Nah ketika kita mengembangkan ekspektasi ini, selalu sesuatu yang menyenangkan yang muncul ya, gitu
0: pasti.
1: Kan.
0: Iya pasti, apalagi liburan
1: kalau, kan. Iya betul, jadi kalau kita melihat dari kacamata psikologi, kita punya teorinya Freud gitu ya. Manusia itu kan id-nya, bagian alam bawah sadar itu sebenarnya paling gede. Dimana id ini kan isinya adalah pleasure principle, jadi hal-hal yang menyenangkan. Nah itu yang muncul sebenarnya dalam angan-angan liburan kita gitu. Tapi kenapa dia pada akhirnya menjadi tidak menyenangkan? Nah ketika kita ke realita itu tidak terjadi, itu yang biasanya membuat kita menjadi stres. Ini ngapain liburan gue kok kayak gini gitu kan.
0: Iya, kenapa gak sesuai yang aku bayangin kemarin sih?
1: Iya, betul banget.
0: Oke, Kak Listiani, ditahan dulu Kak Listiani ya.
1: Masih banyak ya.
0: Oh masih banyak tentunya. Bakal lebih seru lagi ya tentunya ya Kak Listiani ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi teman Bruno buat kamu nih yang sebentar lagi weekend nih. Pasti mau liburan kan. Tongkrongin dulu, aku mau ngobrol sama Kak Listiani. Lanjut lagi sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune di Pro 2 RRI. Singar jaya teman terbaik kamu.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Baik teman Pro 2, tentunya masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singar aja teman terbaik kamu. Masih di pos jaga ngobrolin liburan tapi kok malah bisa stres sih ya. Bareng Kak Listiani nih, seorang psikolog nih. Oke, Kak Listiani, tadi kan Kak Listiani udah nyepil sedikit. Itu faktornya bisa jadi karena ekspektasi kita yang mungkin liburan kita yang gak sesuai ekspektasi gitu. Kira-kira ada faktor lain juga gak Kak Listiani selain itu?
1: Iya, jadi selain yang tadi, itu juga sebenarnya terkait dengan cara kita untuk memaknai apa yang terjadi gitu ya, atau kita sebutnya juga dengan istilah cognitive appraisal kita gitu ya. Artinya kenapa itu menjadi tidak happy atau menjadi tidak menyenangkan, itu sebenarnya kan tergantung dari bagaimana kita sebenarnya menilai apa yang kita hadapi nih. Kalau kita menilai itu sesuatu yang tidak menyenangkan, itu pasti jadinya akan tidak menyenangkan gitu ya. Kalau kita bisa iya betul. Jadi kalau kita bisa menilai itu sebagai sesuatu yang challenge buat kita gitu ya. Contoh nih misalnya, aku pengen liburan nih keluar deh karena teman-temanku keluar gitu ya. Ternyata aku nggak bisa keluar. Ternyata cuman bisa ada di rumah aja gitu. Nah, ketika kita memaknai itu sebagai sebuah hal yang tidak menyenangkan, otomatis itu akan tertransfer nih ke emosi kita, ke kognitif kita, mengatakan bahwa liburan kita sangat buruk gitu ya, sangat tidak menyenangkan. Tetapi kalau kita bisa memaknai, yang lain keluar, aku di rumah, berarti ini kesempatan nih buat aku bisa layah-layah tidur karena selama ini aku nggak bisa tidur enak nih, harus kerja atau harus sekolah, harus ada tugas dan sebagainya. Akhirnya apa? Ketika kita mau keluar tapi tidak jadi keluar, itu tidak lagi menjadi sesuatu yang membuat kita jadi bete gitu kan, tapi membuat kita menjadi lebih menghargai waktu dan membuat kita punya ruang nih untuk kita bisa me time. Nah, contohnya begitu. Jadi itu tergantung lagi nih sebenarnya dari bagaimana kita memaknai gitu ya. Kalau yang lain mungkin karena faktor sosial media mungkin Kak Wiraya. Kalau ini balik lagi sosial media nih. Benar. Karena kan banyak nih ketika kita liburan lagi gabut, apa yang pertama kali kita lakukan adalah scroll-scroll medsos kan. Biasanya perbandingan antara apa yang kita alami dengan yang kita lihat di medsos, nah ini juga bisa menjadi stimulus nih untuk kita bisa jadi stres gitu ya. Kenapa? Karena kita pada akhirnya mengembangkan harapan-harapan lain yang kita sendiri sebenarnya udah tahu nih nggak bakal kesampaian gitu kan. Kan jadi greget sendiri ya, jadi bete sendiri gitu. Nah, ini juga bisa menyebabkan ya. Yang lainnya mungkin juga karena terjadi perubahan sebenarnya tanpa kita sadari, keseharian kita saat tidak liburan itu kan sudah membentuk pola biologis kita, pola keseharian kita gitu ya, kayak bangun pagi, terus abis itu mungkin yang sekolah-sekolah atau yang kerja-kerja. Begitu libur, begitu itu hilang, pola itu akan berubah, Kak Wira. Awal-awal mungkin happy ya, dua hari seminggu tuh masih ngerasain, wah enak nih. Karena apa? Karena mungkin secara fisik, secara mental kita lelah, terus dapat jeda kan, jadi kayak recovery lagi. Tapi setelah itu, ketika liburannya lebih panjang, ini biasanya PR gitu ya, tanda tanya. Mulai deh keluar, ini gue ngapain gitu ya, ini mau kemana dan sebagainya. Nah, ini juga bisa menyebabkan liburan itu akhirnya menjadi tidak menyenangkan. Karena sebenarnya kita rindu nih sama pola atau rutinitas yang selama ini kita lakukan. Jadi kok kayaknya aku nggak ada kerjaan, nggak hidup gitu ya istilahnya ya.
0: Kalau dulu aku ini Kak, aku dulu ngerasainnya zaman sekolah itu. Ketika sekolah pengennya libur, pas libur kok nggak masuk sekolah, nggak masuk-masuk ya. Kelamaan
1: gitu. Iya, karena kan circle kita hilang gitu kan. Biasanya kan kita ke sekolah itu juga sebenarnya adalah satu jeda atau satu rutinitas kita ketemu orang, bersosialisasi gitu kan, melepas penat juga sebenarnya. Awal-awal enak karena memang kita capek ya, capek fisik, capek mental, segala macam dari rutinitas yang monoton itu. Tapi begitu seminggu paling tidak gitu ya, itu kita sudah mulai sebenarnya kepengen untuk melakukan itu gitu ya, kepengen ketemu orang-orang. Padahal teman-temannya juga lagi udah nggak ada nih, lagi liburan lagi semua.
0: Tapi kita udah mikir untuk balik ke rutinitas kita ya biasanya.
1: Iya, karena itu tadi karena menjadi kosong gitu kan, rutinitas itu menjadi hilang nggak. Okay. Sehingga chaosnya inilah yang membuat kita akhirnya gabut, terus emosi kita jadi nggak stabil gitu kan, cepet bosen karena akhirnya itu-itu aja dan itu-itunya juga tidak banyak beraktivitas gitu loh. Ya, nah itu yang biasanya membuat menjadi stres ya. Oh, belum lagi pengeluaran-pengeluaran yang lebih banyak.
0: Iya. Oke, Kak Alis, jadi itu ditahan dulu tuh masalah pengeluaran tuh.
1: Iya benar.
0: Biar teman-teman gue juga penasaran nih pengeluaran ini kok bisa bikin stres, gimana sih ceritanya. Oke, teman berdua jangan kemana-mana. Habis ini aku mau lanjut lagi tentunya obrolan seru ini. Stay tune di Brodo RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Baik teman berdua, tentunya masih di pos jaga ya, bareng aku Wira dan aku bareng Kak Listiani seorang psikolog nih, masih ngobrolin liburan kenapa bisa bikin stres sih. Oke, Kak Listiani, tadi kan ngebahas bener ya, uangnya habis gitu biasanya kalau habis liburan itu, menipis lah gitu ya. Berarti kalau orang stres saat liburan itu, dia kira-kira liburannya setelah selesai liburan atau saat sedang liburan, Kak, biasanya itu, Kak?
1: Ada dua sih sebenarnya, okay. Kak Wira, gitu ya. Selama liburan juga bisa kalau terkait tadi dengan pendanaan itu ya. Karena kan selama liburan dia juga sudah menghitung ya, artinya liburannya belum selesai, ternyata pengeluarannya udah mungkin udah over budget, okay, gitu ya. Nah itu juga bisa menjadi trigger. Atau setelah, yang setelah ini biasanya liburannya happy dulu nih.
0: Oh, baru nanti. Ada yang gitu juga ya, dia tetap merasakan liburannya happy gitu ya.
1: Iya, karena dia belum ngitung nih, artinya kalau untuk yang jenis yang kedua gitu ya, dia masih menikmati liburannya, tapi setelahnya itu ketika mereka mulai rapi-rapi gitu, artinya rapi-rapi dari segi keuangan, dari segi barang-barang gitu kan. Ini kok barang-barangnya tadinya pergi satu koper jadi dua koper gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi kok yang di dompet jadi tadinya 10 lembar kok tinggal satu lembar gitu, bahkan setengah lembar gitu kan. Nah itu yang biasanya bikin jadi stres gitu kan, liburan. Sebenarnya balik lagi sih sebenarnya Kak Wira. Jadi kenapa sih liburan kita itu menjadi tidak menyenangkan? Itu balik lagi sebenarnya seperti tadi. Bagaimana sebenarnya kita memaknai apa yang terjadi gitu ya. Kalau seperti yang saya katakan yang kedua tadi, udah senang-senang kok malah stres, berarti Anda tidak memaknai liburannya itu sebagai bentuk healing yang memang ya kalaupun ada budget di situ yang harus dikeluarkan, ya itu resiko gitu kan. Itu bagian dari resiko, karena memang kamu mencari sesuatu yang memang berbayar istilahnya gitu ya. Jadi harus dipahami itu gitu. Okay. Ya begitu juga yang pertama. Jadi ketika kamu memaknai liburanmu sebagai sesuatu yang ternyata menghabiskan uangmu, tidak malah memberikanmu kenyamanan, nah itu juga kan jadinya membuat liburan itu menjadi berbeda dengan ekspektasi kita gitu kan. Okay. Jadi sebenarnya balik ke cognitive appraisal tadi sebenarnya.
0: Oh, berarti semisal untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, Kak, misalnya kita stres saat liburan tuh kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapkan gitu, Kak?
1: Iya, ini harus hati-hati ya teman-teman. Apalagi ini sekarang mau long weekend ya.
0: Libur
1: panjang ya, dan bahkan mungkin untuk teman-teman yang kuliah gitu mungkin juga lagi libur panjang nih sekarang ya. Nah, yang pertama tentu kita harus turunkan dulu standar liburan kita. Artinya begini, jangan kita dari awal itu sudah men-set di pikiran kita bahwa liburan tuh harus happy, liburan tuh harus wah gitu ya. Liburan tuh harus sangat-sangat berkesan gitu kan. Kenapa? Karena balik lagi, kita kan nggak tahu, kadang-kadang kan kondisi dan sebagainya itu kan di luar perkiraan BMKG ya kan.
0: Iya, betul.
1: Tiba-tiba aja gitu kan. Ada hal-hal yang pada akhirnya membuat apa yang sudah kita rencanakan itu buyar, bahkan sama sekali tidak terjadi.
0: Tidak terlaksana.
1: Nah, kalau seperti iya, jadi kalau seperti ini kan sangat-sangat mengecewakan pada akhirnya. Jadi mungkin kita bisa mencoba untuk memaknai liburan itu lebih sederhana dulu. Nanti kalaupun kita mendapatkan efek yang lebih, nah itu berarti bonus gitu ya. Iya, jadi kita tujuannya apa sih itu dulu yang kita plotting gitu. Oh, saya mau liburan untuk apa? Untuk istirahat kah? Atau misalnya untuk mencoba hal baru yang mungkin tidak kita bisa lakukan saat kita punya rutinitas kah? Atau apa nih? Nah, mungkin itu dulu yang kita plotting dulu. Nanti urusan gimana-gimananya, nah itu kita jalanin saat proses itu terjadi gitu. Jangan membuat gambaran yang besar dulu gitu ya, sementara kita sendiri nggak tahu nih resource yang kita punya itu mendukung nggak gambaran tadi, atau keadaan sekitar itu mendukung nggak gitu. Itu perlu banget untuk kita lakukan. Yang lainnya apa? Jangan bandingin liburanmu dengan orang lain, karena orang lain belum tentu punya tujuan yang sama gitu kan, punya plotting yang sama. Mungkin mereka katakanlah contoh kayak ke luar negeri gitu ya, kita bandingin, oh kita liburan cuma di kampung nih gitu, sementara si A liburannya sampai ke luar negeri. Nah, ketika mereka ke luar negeri, kita kan nggak tahu sebenarnya mereka tuh tujuannya apa. Apakah betul mereka ke situ senang-senang? Jangan-jangan mereka ke luar negeri untuk berobat gitu misalnya. Itu malah iya kan, tidak tidak happy malah kan. Sementara kita kalau di kampung ini benar-benar liburan, benar-benar tidak ada beban, itu jauh lebih happy sebenarnya gitu. Jadi nggak usah dibandingin sama orang lain, karena itu akan memberi ini ya, memberi stresor ke kita gitu ya. Artinya untuk apa sih kita itu liburan? Nah, itu akan menjadi pertanyaan. Sehingga itu membuat kita menjadi tidak happy lagi gitu.
0: Oke, tuh buat kamu teman Pro 2 nih yang mau persiapan untuk long weekend tuh, seperti kata Kak Listiani tadi, ekspektasinya jangan terlalu tinggi dulu gitu. Dan udah nikmatin aja liburan kamu sendiri tanpa membanding-bandingkan dengan liburan orang lain gitu teman Pro 2.
1: Iya, betul.
0: Oke Kak Listiani, kita lanjut lagi sehabis ini ya. Jadi buat kamu teman Pro 2, stay tune di Pro 2 RRI di Singaraja. Aku mau lanjut ngobrol seru ini bareng Kak Listiani.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Single terbaru RRI Produ FM.

0: Baik teman Pro 2, masih di pos jaga Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu bareng aku Wira dan Kak Listiani, seorang psikolog nih teman Pro 2 ya. Oh iya, Kak Listiani, aduh. Nggak kerasa nih, kita udah masuk ke segmen terakhir aja nih Kak Listiani. Oke, Kak Listiani, dari tadi kita ngobrol-ngobrol itu, mungkin ada hal-hal yang terlewat atau hal yang ingin kakak sampaikan kepada teman Pro 2 dimanapun berada nih Kak, apa aja tuh Kak kira-kira Kak? Silakan Kak.
1: Ya, jadi buat teman Pro 2, karena ini sebentar lagi mau long weekend ya, mau liburan panjang ya. Jadi kalau liburan itu tidak menyenangkan, itu sebenarnya bukan Anda yang salah banget, enggak gitu ya. Karena kadang-kadang ngerasa, wah kok setiap liburan aku gak happy, jangan-jangan aku kelainan gitu kan, anomali gitu ya. Enggak juga sebenarnya ya, tidak ada yang salah dengan diri Anda sebenarnya. Okay. Tapi yang salah itu sebenarnya adalah bagaimana cara dan aktivitas yang teman Pro 2 pilih untuk mengisi liburan. Mungkin itu yang perlu dipikirin ya, sehingga liburan teman-teman menjadi tetap menjadi happy meskipun mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Okay. Nah, yang lainnya apa? Kalau saya bilang gampangnya sih, jangan pernah menganggap liburan itu selalu adalah sesuatu yang wah atau sesuatu yang harus menyenangkan. Kata harus nih hati-hati gitu ya. Kenapa? Karena itu tadi, ketika kita ngomong harus, berarti kan semuanya mesti terjadi seperti itu gitu kan. Maka sedikit aja ada yang lepas, pasti teman Pro 2 akan merasa bete. Apalagi buat teman-teman Gen Z ini, biasanya mereka sudah punya planning yang sangat luar biasa. Tetapi pada akhirnya ketika mereka tidak bisa melakukan itu, tingkat kebosanannya, tingkat gabutnya itu tinggi banget Kak. At the end apa? Mereka akan stres sendiri nih dengan hal-hal yang tidak mampu mereka jangkau. Gitu. Nah, ini cukup berbahaya ya. Kenapa? Karena pada akhirnya mereka akan mencari aktivitas-aktivitas untuk membunuh kebosanan itu. Iya, kalau aktivitasnya positif. Tetapi kalau negatif, nah ini yang perlu kita hati-hati ya. Misalnya aja, contoh paling gampang, paling sederhana adalah akhirnya mereka menjadi suka begadang. Karena kabut kan, jadi ngisi kekosongan itu dengan mungkin mereka main gamenya menjadi lebih gitu ya, menjadi over, atau kadang-kadang karena kabut akhirnya keluar rumah deh gitu, keluar rumahnya udah tengah malam atau udah malam. Betul, itu kan meningkatkan resiko kriminal ya. Mungkin teman-teman semoga saja tidak dijauhkan ya, artinya mengundang untuk teman-teman mendapatkan petaka di luar gitu kan. Atau yang lainnya lagi, kadang-kadang ngajakin teman yang sama-sama gabut terus nyoba minum segala macam. Nah, iya itu sering sekali membuat kelompok-kelompok mendadak gitu. Yang mungkin awalnya tidak berpikir untuk melakukan itu gitu loh Kak Wira, tapi karena sama-sama gabut terus mungkin ada yang ngomporin, akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Nah, itu yang perlu teman Pro 2 hati-hati. Jadi buatlah liburanmu betul-betul menyenangkan. Menyenangkan dalam arti tidak selalu yang wah, tidak selalu yang sesuai gitu ya, tapi paling tidak kamu menikmati, entah dengan istirahat atau beraktivitas. Jadi kalaupun ada hal-hal yang menurutmu tidak sesuai, kamu masih tetap bisa menganggap itu sebagai satu peluang untuk kamu melakukan hal lain. Okay. Gitu.
0: Oke, Kak Listiani. Terima kasih banyak Kak Listiani ini
1: untuk masukannya ya, Kak Listiani.
0: Aduh, pokoknya selalu menyenangkan untuk ngobrol sama Kak Listiani, itu pasti mendapatkan insight-insight baru deh. Oke, Kak Listiani, aku harus undur diri dulu, pamitan dulu sama Kak Listiani. Terima kasih banyak untuk waktunya Kak Listiani, udah meluangkan waktu.
1: Sama-sama.
0: Semoga obrolan kita ini bermanfaat. Tentunya bakal bermanfaat untuk teman Pro 2 dimanapun berada ya Kak Listiani ya.
1: Iya, jadi buat teman Pro 2 selamat berlibur ya.
0: Oke, Kak Listiani, terima kasih banyak Kak Listiani ya.
1: Oke, bye-bye, sama-sama Kak. Yo, bye-bye.
0: Oke teman Pro 2, itu tadi obrolan aku bersama Kak Listiani yang tentunya bisa memberikan insight, bisa memberikan masukan buat kamu menjelang long weekend nanti nih teman Pro 2 buat kamu ya. Jangan terlalu tinggi untuk memasang ekspektasi di liburan kamu gitu. Oke teman Pro 2, sesaat lagi nih aku mau ngajakin kamu untuk join ke Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti musik live chat. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus ya teman Pro 2.

0: Power Malam Indonesia.
1: Yes, yes, yes. Semua berdu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yoi. Selamat malam, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan gak kerasa teman berdua ternyata udah hari Kamis ya.
0: Yoi.
1: Gokil, malam Jumat ya Dit.
0: Asik.
1: Udah
0: apa sih biasanya malam Jumat?
1: Enak ya, kita tuh ramean pasti.
0: Bener, ya. Ramean
1: dong.
0: Sih seru ya.
1: Asik dong.
0: Bener, ngobrolnya kan.
1: Ngobrolnya. Bener. Pokoknya sampai kita semua
0: kebagian.
1: Berair.
0: Apa itu?
1: Karena matanya, karena terbahak-bahak gitu nonton MLC pastinya.
0: Kok kayak ada bebannya ya?
1: Iya. Barengan sama Elan dan Eddy, teman berdua di MLC malam hari ini pastinya.
0: Yes.
1: Dan kita kedatangan sebuah band.
0: Nah, ini kalau kemarin mungkin udah solois mulu ya dari kemarin ya.
1: Kemarin Avolia ya? Avolia ya kan?
0: Iya kan? Kemarin Avolia, benar. Dan sekarang kita bakal ngobrol sama sebuah band.
1: Yes.
0: Yang tentunya baru aja ngerilis sebuah album terbaru. Menurut gue juga unik judulnya gitu kan.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ngebahas barengan sama The Dusty
1: Rusty. Apakah ini temannya Krusty Krab, Dit?
0: Salah.
1: Bukan ya?
0: Salah. Nah, pokoknya nanti kita tanya aja, kita
1: boleh. Okay.
0: Kenapa namanya Dusty Krusty?
1: Iya.
0: Dusty Rusty.
1: Lucy.
0: Bener. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin bertanya, boleh banget. Nanti bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya.
1: Dan pasti jangan geser radio kamu, teman Pro 2, karena kita bakal seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yoi. Dan sesuai janji kita tadi teman berdua.
1: Yes.
2: Kalau malam kayak gini kita gak mungkin cuma berdua kali ya.
1: Betul. Iyi. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
2: Malam Jumat nih deh. Masa iya cuma berdua kan?
1: Ya elah.
2: Kurang asik.
1: Ini juga tamunya cowok semua bro.
2: Sengaja gak berdua.
1: Iya sih.
2: Karena ada. Kita sudah bersama
1: Rasti. Apa kabar? Gimana kabarnya?
3: Baik.
1: Luar biasa. Gokil-gokil ini udah rame-rame bro.
2: Iya cuy.
1: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
2: Boleh.
1: Gimana nih?
2: Dari kanan ke kiri?
1: Ya
2: boleh.
4: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
2: Oke.
1: Alright.
5: Gue Cupla sebagai basis.
1: Oke.
6: Gue Robai vokalis dan gitaris.
2: Oke.
7: Gue Russell. Jadi drum.
1: Oh ini.
2: Jadi drum.
7: Drummer maksudnya.
1: Bukan drum ya bro.
2: Oh iya benar.
1: Benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
2: Robai.
1: Dan juga
2: Russell. Gokil. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
1: Yes.
2: Eh BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalian yang mau jawab siapa nih?
4: Cupla bisa jawab.
2: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
5: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
2: Oke.
5: Di tanggal 31 Desember ya.
2: Mm-hmm.
5: 31 Desember itu tahun baru banget.
2: Mm-hmm.
5: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
2: Okay.
5: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu.
2: Mm.
5: Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering-sering gitu ngumpul lah. Jadi berkelanjutan gitu. Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zamannya SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kan kita semua ini berteman dari SMP ya kan.
2: Satu angkatan.
5: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya Le.
4: Iya sempet.
5: Terus akhirnya berani jamming ke studio. Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu.
2: Belum ada.
5: Cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas sudah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayaknya harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari deh namanya.
1: Oh berarti lu yang nyari namanya?
5: Saat itu namanya datangnya dari gue.
2: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
5: Kalau The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
2: Dari situ?
5: Yeah. Itu Cars tuh kartun favorit gue.
2: Yeah.
5: Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia...
2: Kecau.
5: Iya.
2: Dia
5: kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan.
2: Iya.
5: Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
2: Iya. Bumper.
5: Cuman yang uniknya tuh... dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu.
2: Bener.
5: Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya.
2: Iya. Yeah.
5: Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
2: Dari situ.
5: Nama dua mobil tua itu.
2: Iya.
5: Akhirnya gue ambil, terus gue coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa.
6: Dedean.
5: Iya, benar. Dedean.
2: Mas kasih dedean ya.
1: Oke.
2: Jadi dari situ sebenarnya namanya. Dan dari teman-teman lu enggak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya, semua langsung ya, sepakat semua.
5: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita-kita saat itu ya. Musik-musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
1: Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya. Benar.
2: Tapi kan lu enggak kepikiran tow meter gitu misalkan. Yang merek kan dulu ya. Kan bisa kan?
5: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous
2: Hatsune.
1: Boleh.
2: Kita udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya. Oke. Tapi lucu sih, gue akuin referensinya jadi keren sih.
1: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty itu genrenya apa sih sebenarnya?
5: Yeah. Apa ya Raya? Kalau genre itu?
4: Apa?
2: Kira mau jawab.
6: Tapi retro pop sih.
1: Iya, retro pop.
5: Oh. Retro pop lah.
6: Pop rock and roll.
1: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa tuh?
4: 50-60
1: ya. 50-60 ya. Benar-benar.
2: Lebih ke situ ya.
1: Benar.
2: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
5: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya. Mm-hmm. Cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
1: Oke.
5: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an gitu.
2: Oke.
5: Gitu sih nemu benang merah tapi di The Beatles.
2: The Beatles. Jadi lo semua suka The Beatles nih.
1: Oke. Okay. Oh.
6: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu. Bawanya The Beatles.
1: Oh. Oke, berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya, akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
2: Ingat gak? Ingat lah pastilah.
5: Ingat yang dibikin apa yang direkam?
6: Yang dibikin atau
1: yang dibikin pertama kali?
2: Pertama kali. Yang jadi nih.
4: Stranger Things.
2: Serius?
1: Oke. Tapi itu direkam nggak akhirnya?
4: Itu akhirnya direkam.
5: Stranger Things.
4: Bukan.
1: Beda. Masa di lagu ada sedising.
2: Siapa tahu kan. Yeah.
1: Oh, tapi itu akhirnya direkam.
4: Jadi single ketiga itu jadi.
1: Oh, single ketiga. Yeah. Oke. Okay. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
4: Beda. Itu Ayu.
1: Oke, okay. Ayu.
4: Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
1: Oh.
2: Ayu tapi koma gitu ya.
4: Iya. Ayu koma Ayu.
1: Ayu koma Ayu. Iya.
2: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya.
1: Koma Ayu.
2: Gak usah. Masa ngajak-ngajak. Oke.
1: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Hmm. Ini jadi album pertama atau
4: betul.
1: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis. Mini album jatuhnya ya.
2: Oh, oke. Okay. Alright.
1: Ini kapan dirilis? Juli ya?
5: Iya,
4: tanggal 25.
1: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
2: Kenapa Platypus cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
5: Apa baik?
2: Coba ya.
6: Dia yang bikin nih, Cupla yang bikin bang.
1: Oh iya, coba nama lagi. Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
2: Referensi lo gak jauh-jauh nih dari situ nih.
5: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu.
1: Mm-hmm. Oke. Okay.
5: Judul lagu kan di track pertama. Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
6: Iya. Sebelumnya
5: itu bukan Dikau.
1: Oke.
5: Okay. Sebelumnya itu judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya.
1: Hmm. Oh,
5: oke. Okay. Cuman gua tuh sempat mikir gini kayak anjir
6: enggak ada balad-baladnya juga lagunya. Balad-baladnya,
5: tapi si judulnya tuh ada balada gitu, takut jadi beban.
1: Oh.
5: Akhirnya gue ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gue ganti judulnya jadi Dikau, si lagu ini. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih.
1: Iya.
5: Karena setelah gue pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa, kayak bisa merepresentasikan ya Pak ya. Maksudnya Platypusnya kayak hewan yang aneh ya.
2: Aneh banget.
5: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu gitu kan.
2: Kayak mutan ya.
5: Iya. Dia mamalia tapi dia bertelur.
2: Betul.
5: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
2: Bener.
5: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat kelenjar keringat, coba aneh banget.
2: Iya, benar.
5: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Desi Rastin yang
6: enggak jelas
5: itu.
2: Oke, gue ngerti.
5: Yeah. Kan musiknya macam-macam nih.
2: Iya.
5: Ada rock and roll, ada rockabilly gitu kan.
2: Yeah.
5: Itu tuh bisa dikombain jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
1: Oke.
2: Awalnya apa judulnya Balada?
5: Awal judulnya Balada Cinta Platypus.
2: Kayak ini, kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan, mirip-mirip gitu ya. Iya, benar.
1: Iya sih.
2: Jadi novel bagus tuh.
1: Iya sih.
2: Iya sih.
1: Bener.
2: Iya kan?
1: Bener.
5: Tenggelamnya kapal.
2: Nah, itu kan. Iya kan? Kambing jantan gitu.
1: Iya benar. Bisa. Oke. Jadi
5: cinta brontosaurus.
2: Nah, cinta brontosaurus.
1: Bisa. Oke, berarti mengambil makna platipus di bagian situnya gitu.
2: Benar. Tapi gue pengen nanya nih di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
7: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya. Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan dari Partai Dinata, dan setelah itu Hidung Belang, abis itu Sejuri Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh, dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
1: Oke.
7: Kita kan anak Gen Z ya.
2: Jadi
7: yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan. Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, tahunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan dari Partai Dinata.
2: Itulah
7: momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan dari Partai Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
5: Ceweknya gitu ya.
7: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
2: hidung belang ya.
1: Gue mikir lagi tadi.
2: Hemoglobin. Tiba-tiba bahas DB ini. Hemoglobin.
1: Jadi darah nih.
7: Kebiasaan latihan kita.
1: Iya.
7: Ya hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
2: Si Joni?
7: Diri.
2: Si Joni Diri.
7: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
2: Benar. Pagi-pagi kan biasanya.
7: Dia cuma yang jauh rumahnya dari kantor.
2: Bangun pagi dia.
1: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin bro.
2: Lebih kangen jas.
1: Iya.
2: Dia suka dicekek tau. Sekarang dimintain duit.
1: Bro nasional. Hati-hati.
2: Iya si Joni.
1: Maksudnya Joni.
2: Iya ada Bang Joni kan. Oke.
7: Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
2: Di record sama kalian akhirnya.
7: Masukin ke EP ini.
2: Nice.
1: Okay. Tapi kalau gue request outro-nya di awal bisa nggak?
2: Bisa kayak gitu.
7: Bisa.
2: Kalian manggung gue request outro.
7: Boleh. Pas MC-nya present teriak aja outro. Abis outro kita udah kan.
1: Udah pamit.
2: Karena outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
1: Ya udah teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang bikin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
2: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya,
1: yes.
0: Berjudul Dikau, aka Balada Cinta Platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Ada.
1: Emang lo tahu suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus. Itu tikus
2: ya. Dia kan ada sisa
1: curut. Oh, curut kayak tadi barusan tuh.
2: Kita enggak tahu.
1: Iya. Gua enggak expect sih dia. Enggak ada yang tahu juga suara platipus kayak gimana.
2: Mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
2: Badannya berang-berang, mungkin suaranya curut.
1: Iya, bisa jadi sih. Kan makhluk anomali kan. Iya, benar.
0: Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Yoi, benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
2: Asik. Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
1: Gimana, Ray?
3: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
3: Terus karena apa ya? Dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influence-nya kan Beatles dan kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Okay.
3: Ke arah-arah tahun segan. Tahun sana maksudnya.
2: Oh. Naturally iya. Udah begitu ya.
3: Iya.
2: Pasti gak jauh-jauh dari
1: Beatles.
2: Iya, retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
4: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau kurai dulu. Lo berai?
3: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi...
4: Iya sih, bener-bener.
1: Oh, iya. Ya gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa.
3: Setiap hari ganti, kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
3: Dari album Hard Day's Night.
1: Kalau lo apa?
2: Gue kurang lebih sama juga sih, kayak dari album A Hard Day's Night yang A Hard Day's Night-nya juga.
1: Okay.
2: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, into aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Asik. Lo apa?
4: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Misery, alright.
0: Oke.
1: Russell.
5: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Katanya lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Bukan, Russell. Itu Russell yang pramuka.
5: Beda. Sampai mana kakek?
1: Tapi lu pramuka?
5: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Hari Sabtu.
1: Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s? Karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
3: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
1: Iya,
0: benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Iya,
3: secara nggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
1: Iya.
0: Tapi pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
1: Hipdut gitu.
0: Kalau random mas. Kalau random.
2: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh? Senyeleneh apa tuh?
2: Lagu The Johnson.
0: Mm-hmm.
2: Oh. Kita bikin blues ya.
1: Oh. Wow.
0: Okay.
2: Itu di studio doang
0: sih. Oke.
1: Tapi
0: pernah mencoba lah ya.
1: Oke.
0: Pernah mencoba
2: ya. Terus kalau yang nyoba genre ini belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pengen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Wow. Oke.
2: Pengen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Bener. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya?
3: Iya.
0: Bener.
1: Oke. Tapi kalau dari segi produksian nih cuy, sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
3: Kalau gambaran mini album gak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
3: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
3: Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
1: Jadi
3: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop retro atau apapun itu, pas orang style
2: udah tahu ini Dusty gitu.
1: Oh.
0: Oke.
1: Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rusty Rusty gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes. Betul okay, sekali. Benar. Oke, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu
1: track,
0: ya?
1: 5 lagu.
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata. Ya. Terus
4: Hidung Belang.
0: Si Joni Diri dan Outro.
1: Outro.
0: Oke, okay. Gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya si Joni Diri doang. Lu gimana? Itu paling nyeleneh tuh menurut gue.
0: Iya, udah. Tapi kalau secara nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide pertamanya nih?
4: Kalau rata-rata emang barengan sih, Bang.
0: Oke. Okay. Hmm. Oh, berarti kayak workshop gitu ya? Workshop gitu ya. Hmm. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
4: Temanya kalau beda-beda sih.
3: Tergantung nama persetujuan siapa?
0: Yeah. Oh iya. Oke. Okay.
3: Seringnya?
0: Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Iya. Ini deh.
2: Biasanya
0: gitu.
2: Kan... Kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
4: yes, itu
2: juga ngaruh juga kan.
0: Iya, gitu. Yeah, berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya. Benar.
4: Tapi kalau gue sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke.
4: Okay. Notasi dulu, humming,
0: nyari
4: chord. Okay. Baru misalnya gue ada notasi gini nih, gue kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
4: kita bikin liriknya bareng.
1: Gitu. Okay. Oh, jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oh, oke. Okay. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
4: Rata-rata
1: semua ya. Oke, baru
2: yang nulis tuh terus.
1: Kalau kacau lu.
4: Karena dia masuknya telat, Bang.
1: Oh, telat.
0: Oh iya.
1: Telat. Kapan?
0: Oh.
1: Baru tadi.
0: Baru tadi.
3: Jam 3.
1: Selalu ini enggak free ya gitu.
0: Ayo deh ikut.
1: Buat ngisi slot.
3: Yang penting 4.
0: Ya penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya ditunggu yurannya doang kan.
1: Enggak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produ yang udah merapat bareng sama kita di Chat Itu Pera di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul,
0: jadi pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat. Chat.
6: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih bareng sama The Dust Drastic. Woo. Suara yang wuuu gitu. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
1: Yang Platypus.
2: Tadi udah gokil banget sebenarnya kita udah ngobrolin ya. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
1: Boleh, ada siapa lan?
2: Ada dari bintang film.
1: Iya benar.
2: Dari bintang film katanya Robiansyah, kapan muncul nih?
1: Udah muncul ini.
2: Udah, nyariin tuh. Kamera tuh.
1: Bintang ya.
2: Bintang tuh.
1: Iya.
2: Terus Robai yang selalu di rumah mana ya?
3: Oh, saya juga itu. Robai selalu di rumah.
2: Ini kayak bocah komplek lo ya?
1: Komplek.
2: Bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi, Dit?
1: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Itu nyokap gue, Bang.
1: Oh iya. Bener-bener.
2: Ada siapa lagi?
1: Sena Riyandi. Uy. Ini malah assalamualaikum lah.
2: Iya.
3: Itu orangnya.
2: Siapa nih?
3: Itu
2: siapa? Oh, di sini.
1: Oh, iya. Oke.
2: Ada siapa lagi?
1: Oh, ini nanya nih.
2: Dari Gali.
1: Gali Rakasiwi.
2: Oke.
1: Pertanyaannya lan.
2: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
1: Nah.
2: Menarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sekian terima kasih.
2: Ya, ini aja garis besarnya.
3: Apa, Bay? Kisah
4: katulistik.
3: Pendewasaan.
1: Asik. Kisah pendewasaan.
2: Udah gitu aja tuh.
3: Misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
2: Reproduksi.
1: Bener-bener. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
2: pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Dengerin aja tuh.
1: Ini idenya siapa berarti Joni Diri ini?
2: Ini gue penasaran nih.
3: Beliau. Roba yang selalu di rumah.
2: Emang lu baik?
1: Oh, makanya dia selalu di rumah.
2: Iya. Kalau sekalinya keluar rumah begitu lu baik. Bener-bener di rumah berarti lu baik. Bener-bener di rumah aja lu, Bay.
1: Bener.
4: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
2: Ah, itu.
1: Oh, iya.
4: Makanya gue keluar.
1: Berarti, oh, iya bener.
2: Berarti lu melihat sekeliling aja kan? Yang lu lihat pertama berarti ya, kurang lebih ya?
1: Oke.
2: Iya.
1: Ya, kehidupan remaja lah ya. Bener. Tapi sebenarnya kalau gue kayak seneng banget kalau sih.
2: Gak apa-apa. Gak, maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bisa dari yang terdekat kan.
1: Bener.
2: Mungkin yang terdekat sama Robay, Joni. Iya.
1: Dekat sih. Kan?
4: Bang Joni.
2: Kan?
1: Iya, tetangga.
2: Iya kan.
1: Bener. Dekat sih, bener.
4: Jual kikil.
2: Jual kikil.
3: Oh, ada cerita
2: baru. Cungkring. Oh, jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni. Joni Cungkring.
3: Banyak yang cekek Cungkring.
2: Ah, jangan sering. Jangan sering.
1: Makanya suka ke sembarangan sih.
2: Iya. Takutnya ngeces kan.
1: Iya benar. Giler.
3: Cungkringnya enak banget.
2: Cungkringnya enak banget.
1: Benar. Boleh nggak gue nanya yang
2: Silakan.
1: Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilisnya mini album pertama ini, ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya?
3: Ekspektasinya sih bisa diterima dulu aja sih dari The Dusty Rusty.
1: Oke.
3: Okay. Karena kan emang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya, waktu manggung-manggung sebelumnya pun pas Joni Diri itu udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
1: Benar.
3: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
2: Amin. Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya?
1: Yeah.
2: Oh, nice. Oke.
1: Kalau MV?
3: Kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
1: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya. Ada ya.
2: Oke. Okay. Si Johnny Diri ada visualizer-nya?
1: Ada. Oh, gue penasaran sama visualizer.
2: Iya, penasaran sih sebenarnya.
1: Lirik kan?
2: Iya kan? Visualizer kan?
4: Boleh dicek. Bisa dicek langsung.
2: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya kan ini, pakai HP gitu. Kameranya.
1: Handheld.
4: Yes, sir.
2: POV. Iya, oke. Tawa lu. Kenapa dia ketawa?
4: Kenapa sih guys? Ini kan normal ya?
2: Normal. Namanya visualizer kan?
1: Yes. Visualizer. Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya kesana gitu loh.
2: Salahin lagunya. Lu salahin Roba ini. Salahin Roba itu yang bikin.
4: Roba yang selalu di rumah. Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya R.E. Marta Dinata. Ini udah dikeluarin.
1: Oke.
4: Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
2: Oh.
4: Konsepnya riding.
2: Riding.
1: Seru.
2: Oke.
1: Benar.
2: Nanti kita coba tonton kali
1: boleh,
2: ya.
1: Boleh.
2: Oke. Okay. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke
1: mungkin
2: teman produser seluruh Indonesia atau fansnya The Dusty Rasti.
1: The Dusty Rasti Risius.
2: Ada nama fans gak?
3: Nama fansnya apa ya?
4: Pikiran sih
2: belum. Lightning McQueen.
1: Salah.
2: Kecau.
4: Ada saran enggak, Bang?
2: Kecau.
4: Iya, ada saran.
2: Kecau mania tapi.
4: Kecau mania.
2: Kecau.
4: Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
2: Boleh.
4: Kita nantikan ofisialnya.
2: Itu juga boleh tuh.
4: Bisa. Duster untuk yang cewek, Duster untuk yang cowok.
2: Oh, bisa. Boleh. Itu juga bagus tuh. Yeah. Kalau kalian mau ngomong apa, silakan disampaikan.
3: Buat yang nonton, I love you.
4: Gampang banget bilang apa ya?
2: Kok diobral gitu sih?
4: Kok mahal?
2: Mau apa?
3: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
1: Kata-kata terakhir? Keren nih, berjuang.
3: Ya pokoknya,
2: apa, Cup?
3: Terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Pro 2 FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
4: Johnny
3: si Dika.
1: Jangan lupa pakai sunscreen biar hidung enggak belang.
2: Itu dia,
1: benar. Biar enggak jadi hidung belang pakai sunscreen.
2: Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rasti.
1: Betul.
2: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
1: Ini seru nih.
2: Yeah.
1: Bakal bawain apa aja berarti, Bro?
4: Dikau dan Jalan R.E. Marta Dinata.
2: Oke.
1: Okay. Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
4: Ada ya?
1: Kapan itu?
3: Jadi, di tanggal 21 ini, di Dasi Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee.
1: Bogor. Oke.
2: Kita diundang gak?
4: Pasti diundang.
2: Oke. Bogor gas.
4: Fokus di Bogor dulu.
2: Oke.
4: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
3: Oke. Okay. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
4: Free udara. Iya, nanti akan free percenda juga beneran. Ini mah beneran.
2: Kalau bayar sih kurang ajar.
1: Iya.
3: Ada stiker pack gitu ya.
2: Okay.
1: Karena juga di sini bisa berdiri ya katanya.
4: Bisa. Dirinya bareng siapa?
1: Iya. Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Kita kan boleh.
2: Kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rasti di mana nih, BTW?
3: Di Instagram The Dusty Rasti ada @thedustyrasti dan di TikToknya juga ada @thedustyrasti4.
2: YouTube
3: juga
4: The Dusty Rasti.
1: Oke. Bisa dicek ya.
2: Cek tuh, jangan lupa tuh. Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua, tadi kita udah seru-seruan, thank you banget dan aspirasi juga ya.
1: Terima kasih banget. Sukses selalu.
2: Showcase-nya ditunggu ya.
1: Yes. Alright. Yes. sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap,
2: bersiap-siap
1: ya.
2: Bersiap-siap dulu. Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
1: Oke.
2: Apa kabar Edit?
1: Sehat.
2: Alhamdulillah luar
1: gimana
2: biasa.
1: Gimana Jakarta lancar?
2: Alhamdulillah macet tadi.
1: Oh gitu ya. Iya benar-benar.
2: Udah makan?
1: Udah ngopi.
2: Udah ngopi ya?
1: Oh iya udah.
2: Luar biasa.
1: Kita gini terus ya.
2: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
1: Iya benar-benar.
2: Mudah bukan membuatnya?
1: Alright. Terima kasih buat teman produksi yes. Indonesia ya udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dada Asirasi tentunya ya.
2: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
1: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya live session dari Dada Asirasi yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
2: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
1: Gue Edit Tama pamit. Dan juga ini dia, Dada

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya Tulus, kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
4: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Singaraja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 balik lagi kali ini di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja ya. Dan udah jam 9 waktu Indonesia Tengah, waktunya request time nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau lagu kesayangan kamu diputer, lagu kesukaan kamu diputer untuk menemani malam hari kamu supaya mood kamu menjadi lebih baik, boleh request ke WA-nya Pro 2 dari 0811-3991-054 atau boleh join ke live TikTok di RRI underscore Singaraja. Nanti tinggal ditulis aja kamu mau request apa di situ teman Pro 2. Pokoknya lagu requestan kamu kalau ada pasti aku puterin. Aku spill dulu di awal nih. Wish, di live TikTok udah mulai pada berdatangan, udah mulai banyak yang request nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request, yuk buruan, boleh ke WA, boleh ke live TikTok. Oke, 3 requestan pertama yang udah WA nih. Langsung aja ada requestan dari Kanang Boy, Kak Flower sama Kak Manusia Jail ya. Yogi Nandes, Gia Indrawari dan Perunggu. Langsung aja, enggak usah lama-lama. Cekidot.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

Baik teman berdua, masih di request teman berdua RRI Singa Raja teman terbaik kamu. Masih bareng aku Wirayu. Lanjut lagi ke 3 requestan berikutnya. Masih itu tadi dari WA. Ini ada Nekilah My main MMG ya, my main gue katanya. Oh itu requestan dari Nidia yang udah gak sabar untuk diputer-puter kayak Oreo dong. Dan ada tutur batin Yura Yunita tadi, dari requestan dari Kak Cantik dan Teh Hijaunya Tulus. Oke teman-teman dua, langsung aja. Oh Teh Hijau Tulus siapa tuh yang request? Oh Kak Esi. Oke yuk langsung aja yuk, gak usah lama-lama yuk, karena udah penuh juga nih. Langsung 3 lagu berikutnya meluncur.

0: Aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, lanjut kita ke 3 requestan selanjutnya nih. Udah ada dari Kak Ari nih, pas banget nih join ke live TikTok yang 2001 kali dari Adrian Khalif. Lalu ada Anggi yang udah tanya-tanya langsung Serena for Revenge. Dan ada Mangu dari 420 requestannya Alvino. Alvino termangu-mangu selalu pokoknya. Langsung aja 3 lagu selanjutnya. Cekidot.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakainya aja di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

Siapa nih pernah merasa tiba-tiba mengantuk saat mengemudi atau bekerja? Itu bisa jadi tanda microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat yang berlangsung antara beberapa detik hingga 30 detik. Seringkali tanpa disadari oleh orang yang mengalaminya. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kurang tidur, kelelahan, konsumsi alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan kantuk serta kerja shift malam. Meskipun singkat, microsleep bisa sangat berbahaya loh, terutama saat terjadi dalam situasi risiko tinggi seperti mengemudi atau mengoperasikan mesin berat. Tanda-tanda microsleep termasuk kepala yang terangguk-angguk, pandangan kosong, dan menurunnya respon terhadap rangsangan eksternal. Untuk mencegahnya, penting untuk memastikan tubuh mendapat tidur yang cukup dan berkualitas, menjaga jadwal tidur yang teratur, menghindari alkohol dan obat-obatan yang menyebabkan kantuk, serta beristirahat saat merasa sangat lelah. Microsleep merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan istirahat lebih banyak. Memahami penyebab dan gejala microsleep serta mengambil langkah pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baik teman-teman, masih di request time tentunya bareng aku Wira. Ayo, 3 lagu terakhir nih teman Pro 2 ya. Wih, gak kerasa ya, cepet banget kalau udah masuk segmen request time itu udah langsung dah pokoknya hampir tiba-tiba mau jam 10 aja gitu. Ada requestannya Pak Budi tadi sama Kak Desi ya, mau request Rosa, Lupakan Cinta. Lalu ada Risalah Hati Pamungkas Kak, siapa tadi? Kak Enda dan Marshmallow yang request Butter dari BTS. Ya, 3 lagu terakhir di segmen request time kali ini teman Pro 2. Langsung meluncur.

0: novel Nikah Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura. Sebuah pernikahan tanpa dasar cinta, namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun di balik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Oke teman, udah itu tadi lagu terakhir di sesi request time kali ini ya. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku 1 jam ke belakang dan udah request-request lagu ya. Sampai ketemu di request time besok juga jam 9 waktu Indonesia Tengah. Jangan sampai ketinggalan ya teman Pro 2, biar kamu kebagian join untuk musik untuk lagu kamu diputerin gitu. Oke teman Pro 2, sehabis ini aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen curhat kamu. Topiknya apa? Ya topiknya sesaat lagi ya akan aku kasih tahu ke kamu teman Pro 2. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Bro 2 masih di 105,4 FM Bro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini seperti yang udah aku bilang tadi, teman Bro 2 ya, kita masuk ke segmen curhat kamu nih. Topiknya apa? Topiknya sederhana aja. Kebanyakan mikir sebelum mulai. Siapa nih kira-kira yang seperti itu? Kamu kayak gitu enggak, teman Bro 2 ya? kamu pernah enggak sih ya, teman Bro 2 ya, punya keinginan yang sebenarnya itu sederhana tapi enggak kunjung dilakukan karena kebanyakan mikir? Pernah gak? Mau mulai olahraga, takut cuma bertahan seminggu. Mau bikin konten, takut gak ada yang nonton. Mau daftar kerja, takut ditolak. Mau belajar sesuatu yang baru, takut kelihatan gak bisa. Akhirnya bukannya mencoba, malah sibuk nih kamunya membuat skenario di kepala sendiri. Belum mulai, tapi udah takut gagal. Padahal, kamu gak pernah benar-benar tahu hasilnya kalau emang belum dicoba, teman berdua. Kadang yang paling berat memang bukan prosesnya, tapi melawan pikiran sendiri yang terus bilang, nanti aja deh. Nah, seperti itu yang bakal aku bahas di malam ini, teman berdua. Kebanyakan mikir sebelum mulai. Kalau kamu punya cerita atau punya pengalaman atau ingin berbagi cerita aja, boleh ke WA-nya berdua di 0813991054. Aku tunggu ya, teman berdua.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

Masih di curhat kamu Pro 2 RR Singaraja, teman terbaik kamu bareng aku Wira, teman Pro 2. Kali ini aku mau bacain WA nih. Ini siapa nih? Siapakah? Oh iya, ini udah ada satu orang WA nih teman Pro 2 ya. Ini aku bacain WA-nya. Aku Ayu, aku punya keinginan. Oh Ayu, halo Ayu. Aku punya keinginan buat jualan online dari tahun lalu. Produknya sebenarnya udah ada. Aku juga udah kepikiran nama dan konsep jualannya. Tapi sampai sekarang belum benar-benar aku jalankan. Setiap mau mulai, selalu muncul pikiran. Kalau nggak ada yang beli gimana? Dan kalau ternyata aku nggak bisa ngurusnya gimana? Kadang aku lihat orang lain baru mulai jualan beberapa bulan, sekarang sudah berkembang. Aku jadi mikir, kenapa aku dulu gak mulai aja? Padahal mungkin kalau waktu itu aku berani mencoba, sekarang aku udah punya banyak pengalaman. Wih, sampai sekarang sebenarnya masih pengen mulai, tapi rasa takut gagal itu masih ada. Wih, ya gak apa-apa ya Ayu ya. Terkadang emang langkah pertama itu yang berat sih Ayu. Jadi buat kamu cobain deh langkah pertama. Langkah pertama itu berat tapi seru. Semisal nanti berhasil bikin ketagihan, semisal gagal tinggal kita evaluasi. Gitu aja Ayu. Wih, udah ada yang masuk lagi nih ya. Oke, semangat pokoknya buat Ayu ya. Lanjut, aku mau bacain lagi. Kali ini dari Bagus nih teman berdua ya. Dia bilang begini, kalau aku lebih sering kebanyakan mikir soal masa depan. Wih, aku pengen coba daftar kerja di tempat yang memang aku inginkan, tapi belum berani karena merasa kemampuan aku belum cukup. Aku selalu membandingkan diri sama orang lain yang menurutku lebih pintar dan lebih berpengalaman. Jadinya sebelum mengirim lamaran aja aku udah berpikir bakal ditolak. Aduh, padahal aku juga sadar kalau gak mencoba, aku gak akan pernah tahu hasilnya. Kadang aku merasa masalahnya bukan aku gak punya kesempatan, tapi aku sendiri yang terlalu takut mengambil kesempatan itu. Sekarang aku lagi belajar untuk gak terlalu banyak mikir dan setidaknya mencoba dulu. Benar, bagus. Sesuai namanya bagus itu kalau pemikirannya, mindsetnya udah dirubah ya. Karena dari kita mencoba itu kita nanti bisa belajar. Karena banyak kan pernah ada istilah learning by doing, itu sambil belajar. Jadi entah itu pelajarannya bagus atau pelajarannya jelek, kita ambil nilai positifnya aja gitu. Pokoknya semangat terus ya buat Ayu sama Bagus. Kalian keren. Tetap semangat, jangan kebanyakan mikir, ambil langkah pertamamu.

0: enak banget loh ini.
1: Ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: Duh, Pak. Tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf, Bapak Ibu. Bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh.
1: Apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya. Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, dari cerita Ayu dan Bagus tadi, mungkin ada teman Pro 2 yang merasa, wah ini aku banget nih. Kita itu sering berpikir bahwa kita harus siap dulu baru mulai. Padahal kenyataannya teman Pro 2 ya, banyak hal yang justru membuat kita siap setelah kita ngejalaninnya. Gak apa-apa kalau langkah pertama masih berantakan, hal yang sangat amat wajar. Gak apa-apa kalau ternyata gagal dan harus mengulang, gak apa-apa banget ya. Yang penting kita pernah mencoba gitu teman berdua. Jadi kalau ada sesuatu yang selama ini cuma berputar-putar di kepala kalian, mungkin sekarang waktunya berhenti bertanya kalau gagal gimana, dan mulai bertanya kalau ternyata berhasil gimana. Karena kita gak akan pernah tahu jawabannya kalau kita gak pernah memulai, apalagi memulai langkah pertama teman berdua. Jadi buat kamu gak usah ragu-ragu untuk memulai hal yang baru atau memulai hal yang positif teman berdua, langsung digasin aja. Oke teman berdua, terima kasih. Ini di segmen curhat kamu tadi udah ada dua orang yang mengemukakan pendapat ya, ada Ayu dan Bagus. Terima kasih, semoga dari kisah ini kita bisa berpikir dan kembali untuk memulai hidup dengan langkah yang baru. Oke, sekian dulu curhat kamu edisi kali ini. Sampai ketemu lagi di curhat kamu besok di jam 10 waktu Indonesia Tengah ya teman berdua ya. Habis ini aku akan muterin lagu untuk menemani malam kamu. Tentunya tetap di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: tim yang selalu bawa tumbler kemana-mana atau yang bawa tapi lupa dicuci? Padahal ya, walaupun isinya cuma air putih, tumbler tetap bisa jadi sarang kuman loh. Dari tangan kita, dari air liur pas minum, sampai bagian dalam yang lembab, semuanya bisa bikin tumbler jadi bau dan gak higienis. Idealnya sih, tumbler itu dicuci setiap hari. Tapi kalau kamu lagi super sibuk, ya minimal 2-3 hari sekali, jangan sampai kelewatan ya. Dan ingat, jangan cuma bagian botolnya aja, tapi tutup, sedotan, sampai karet-karetnya juga wajib dibersihin. Soalnya, itu tempat favorit bakteri untuk ngumpet. Yuk mulai sekarang lebih peduli sama kebersihan tumbler kamu, biar tetap sehat dari air yang kamu minum setiap hari.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

Sebuah senyuman adalah perhiasan paling indah yang kita miliki dalam hidup ini. Akan tetapi, banyak di antara kita yang sudah mulai melupakan bagaimana caranya untuk bisa tersenyum. Itu karena kita telah mulai dibutakan oleh rasa amarah, kecewa, benci, dan rasa iri yang meracuni hati kita. Hilangkanlah semua perasaan negatif itu dan gantilah dengan sebuah senyuman. Kita ini seperti sebutir mutiara yang tersembunyi di dalam sebuah kulit kerang, tidak ada yang bisa melihat keindahannya sebelum kerang itu dibuka. Begitu juga dengan kita. Tidak ada yang akan memperhatikan kita jika kita sendiri tidak mau membuka diri dan memberikan senyuman kepada orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang ramah, pribadi-pribadi yang selalu membagi kasihnya kepada sesama.

0: Rezeki adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh semua orang. Tapi tahukah kamu kalau rezeki bukan dalam bentuk kekayaan atau harta benda semata? Rezeki juga bisa berupa kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam kehidupan. Semua yang kita peroleh dalam hidup ini berasal dari Tuhan. Makanya, setiap individu harus berusaha untuk ngasilin rezeki dengan cara yang baik dan halal. Tapi gak hanya dari usaha dan kerja keras saja ya. Rezeki juga bisa datang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas segala rezeki yang sudah kita terima. Dan jangan lupa untuk membagikan rezeki kita kepada sesama. Karena dengan berbagai rezeki, kita bakal semakin diberkahi oleh Tuhan. Yuk selalu berusaha untuk mencari rezeki yang halal dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan jangan lupa selalu bersyukur dan berbagi untuk sesama.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Om Swastiastu. Om Anuvadra Kratawyan Twiswata. Selamat pagi pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dimanapun Anda berada. Semoga pada hari ini Anda selalu dalam keadaan sehat serta selamat, sehingga kita bersama-sama dapat melaksanakan tugas kita masing-masing dengan lancar dan sukses. Kembali kami dari Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng hadir di hadapan pemirsa Wansedharma, tentunya dalam acara Renungan Dharma. Umat Sedharma yang berbahagia, di zaman Kali Yuga ini manusia yang mampu menaklukkan dirinya sendiri, yang artinya dapat menundukkan indria-indrianya, apapun segala gangguan yang menyerang dirinya, dia akan tidak terpengaruh olehnya, tetap tegar, seperti apa yang dijelaskan dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, bab 6, sloka 7, sebagai berikut.

sudah dapat menaklukkan dirinya sendiri menjadi tidak tergoyahkan di dalam panas atau dingin, suka atau duka, pujian dan hinaan, dan orang yang telah mencapai kedamaian batin seperti itu akan mencapai Tuhan yang Maha Kuasa. Pemirsa Matsa Dharma yang kami muliakan, bahwa dengan jelas dikatakan bahwa seseorang yang mampu menguasai dirinya, artinya yang mampu menaklukkan dirinya sendiri dari segala gangguan yang menyerang dirinya, akan mudah mendapatkan kedamaian batin dan lebih mudah untuk mendekatkan diri dengan Yang Kuasa. Oleh karena demikian, Matsa Dharma, sudah sepantasnya kita sebagai umat manusia yang beragama hendaknya mampu untuk mengendalikan panca indera kita serta mengarahkan ke hal yang positif. Umat Dharma yang beriman, demikian renungan Dharma ini saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Om Santi Santi.

92,2 Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Saya Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka!

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: money up.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
2: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Om Swastiastu. Pendengar sekalian yang kami muliakan, selamat berjumpa kembali dengan kami, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, dalam acara Renungan Dharma. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dianugerahi kedamaian dan kebahagiaan serta umur yang panjang. Mari kita dengarkan kutipan sloka kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 141.

Soka ini mengajarkan tentang kebijaksanaan dalam memandang kesucian, bahwa tidak semua hal yang kecil itu harus membuat manusia merasa kotor ataupun bersalah atau tidak layak. Dalam konteks zaman dahulu, sloka ini menjelaskan bahwa hal-hal kecil seperti tetesan air, kumis yang menyentuh mulut, atau sisa makanan di sela gigi tidak otomatis membuat seseorang kehilangan kesuciannya. Namun, bila dimaknai dalam konteks modern dan era digital saat ini, pesan ini sangat indah dan menyentuh kehidupan mental manusia. Hari ini, banyak orang hidup dalam tekanan untuk terlihat sempurna, selalu benar, selalu kuat, dan tanpa kesalahan. Media sosial membuat manusia sering takut, dinilai, dikritik, dipermalukan, atau dianggap gagal hanya karena kesalahan kecil. Pada sloka ini mengajarkan, tidak semua kekurangan yang kecil membuat seseorang menjadi buruk. Kadang manusia terlalu keras pada dirinya sendiri, overthinking karena komentar orang, merasa tidak berharga karena gagal sekali, atau merasa hidupnya hancur karena tidak sesuai dengan standar hidup media sosial. Pendengar sekalian yang kami banggakan, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan renungan suci ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang tepat di benak para pendengar sekalian. Semoga renungan ini bermanfaat. Sebagai akhir kata, kami haturkan paramu santi. Om Santi.

0: listening to Pro 2 FMC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Sobat Pro 2, berita pertama. Polres Buleleng kembali meraih penghargaan atas kinerja pelayanan kepada masyarakat berupa piagam penghargaan Kapolri atas predikat wilayah bebas dari korupsi atau BBK dan kategori pelayanan publik prima tahun 2025. Dan penghargaan tersebut juga diserahkan Kapolda Bali kepada Satuan Kerja dan wilayah jajaran Polda Bali dan prestasi yang peningkatan pelayanan publik. Dan piagam diterima langsung Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Guzman dalam kegiatan di lapangan apel Polda Bali. Dan predikat BBK mencerminkan komitmen Polres Buleleng dalam membangun tata kelola yang bersih dan bebas korupsi. Dan sementara pelayanan publik prima menunjukkan upaya menghadirkan layanan yang mudah, cepat, transparan, dan responsif. Dan atas izin Kapolres Buleleng, Kasih Humas Polres Buleleng Ibtu Yohana Rosalindias yang mengatakan penghargaan tersebut juga merupakan hasil kerja bersama seluruh personil dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sementara itu, nomor 2, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng mengimbau masyarakat mengikuti rekayasa lalu lintas selama Buleleng Festival atau Bulfest 2026 pada tanggal 18 sampai 24 Agustus. Dan pengaturan dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan di sejumlah ruas pusat kota Singaraja, terutama di Jalan Veteran, Jalan Ngurah Rai, Jalan Pahlawan, dan kawasan Catuspate. Dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Gede Gunawan Adnyana Putra yang mengatakan bahwa rekayasa lalu lintas telah dikoordinasikan bersama Satlantas Polres Buleleng. Dan penempatan petugas akan diperkuat di titik rawan kepadatan, sementara masyarakat diminta mengikuti arahan petugas serta memperhatikan rambu dan banner pengalihan arus yang telah disiapkan. Dan rekayasa arus disiapkan pada sejumlah arah dengan kendaraan dialihkan melalui beberapa ruas alternatif seperti Mayor Metra, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Dr. Sutomo dan Jalan Amayani, Jalan WR Supratman, hingga Jalan Samratulangi. Dan sejumlah rambu dan banner juga telah dipasang dan membantukan pengguna jalan. Dan Dishub juga mengakui rekayasa dapat menyebabkan keterlambatan, namun petugas akan berjaga di titik pengaturan untuk menjaga kelancaran arus. Demikian info Pro 2, aku Gusadi. Jangan kemana-mana, yang pastinya akan ada informasi yang banyak banget buat kamu. Tetap di Spada.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up a notch. With the bass line. Welcome to Spada.
2: Cikini kegondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
3: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
2: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
4: Spada!
1: Welcome to Spada.
5: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2, dan balik lagi baru saja yang pastinya untuk di Spada hari ini ya, di edisi hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026, nemenin kamu yang pastinya sampai nanti di jam 10 pagi guys. Wow, yang pastinya dengan pagi-pagi ya, kita apa ya, kita belajar aja sih kalau apapun yang terjadi itu bisa terjadi gitu ya guys ya. Udah prediksi banget nih bakal dingin banget gitu ya. Ya ternyata baru keluar, baru ya habis mandi gitu ya, masih aja tetap suasananya agak panas gitu guys. Gak tau, agak beda aja hari ini atau gue sadi aja yang ngerasain beda gitu ya. Tapi istilahnya tidak sedingin yang kemarin-kemarin gitu guys. Tapi kadang-kadang hal-hal yang kita rasain itu perlu kita ceritain ke orang lain ya. Sama kayak Gus Adi bilang ke kamu tadi barusan gitu ya. Oh, ternyata Gus Adi ngerasainnya agak panas nih, enggak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Harusnya tadinya dingin, udah prepare banget, udah dingin banget gitu ya. Ternyata biasa aja gitu ya. Enggak panas gitu. Enggak dingin maksudnya ya. Malah justru ya panas sih istilahnya, tidak sesuai dengan ekspektasi yang dingin gitu guys. Jadi spill cerita itu ke kamu aja gitu, biar kamu tahu ternyata agak beda, atau gue sadi aja ngerasain sendiri gitu ya. Tapi kadang-kadang yang namanya cerita itu penting banget kita utarakan guys, apalagi masalah gitu ya, atau mungkin juga hal yang kamu rasain dan kamu itu agak bingung gimana cara nyelesainnya. Kadang-kadang juga kalau misalnya kita ngelihat orang yang menyimpan rahasianya sendiri atau mungkin juga menyimpan masalahnya sendiri, itu dia bakal depresi, stres dan sebagainya gitu guys. Jadi penting banget yang namanya kita itu cerita kepada orang yang kita percaya. Nggak, memang tidak dipaksakan sih untuk cerita sama siapanya gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu bisa cerita dengan penuh kesadaran gitu ya, kamu cerita dengan orang yang biasa kamu aja cerita, pastinya jauh lebih baik sih daripada kamu tampung sendiri gitu ya. Karena aku tadi kan ngerasain banget bedanya kita punya masalah, kita cerita sama orang lain, sama kita itu nyimpan itu sakit banget. Kalau nyimpan itu sakit banget, kayak sendirilah ngerasain sakitnya. Tapi kalau misalnya kita berbagi sama orang lain, mungkin kita cerita gitu ya, ya ada solusi lah yang datang, atau ada jawaban lah sedikit, atau mungkin juga kita plong lah. Paling dasar kita plong karena kita udah mengungkapkan itu gitu guys, agar secara psikologis kita itu bagus. Cuma yang jadi pertanyaan, siapa nih yang paling seru kamu ajak cerita, yang paling dengerin keluh kesah kamu itu siapa? Orang tua? Pacar kamu mungkin? Atau teman kamu? Bestie kamu? Kamu bisa ceritanya bareng saya di istilahnya, siapa sih yang menjadi referensi kamu kalau misalnya cerita gitu guys ya. Siapa yang sering mendengarkan kamu untuk saat ini? Bisa cerita ya bareng saya di sarba kita, langsung aja spill orang yang paling sering mendengarkan keluh kesah kamu. Langsung aja di WhatsApp 081-1399-1054, di Facebook, Instagram dan TikTok RRI_SingaRadia, dan jangan lupa di aplikasi kita RRI Digital.

0: enak banget loh ini.
1: Dani juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Sama Bro Dua. Nah, sudah ada Nisa yang bilang kalau aku sih cerita sama bestiku aja. Karena setiap aku ada masalah, aku tuh cerita sama besti. Masalah kerjaan, masalah di rumah, ada untuk masalah percintaan, biasanya aku cerita sama bestiku. Aku gak sebutin namanya, Kak, tapi dia selalu dengerin cerita aku. Oke. Besti, ya. Ya, kadang, apa ya, cerita sama besti itu bikin kita itu ketagihan gitu, guys. Sekalinya nyambung, langsung semua cerita keluar gitu ya. Yang topik pembahasan entah itu nyerempet ke samping-samping-samping-samping, akhirnya gosip. Aduh, jangan sampai gosip sih, guys ya. Yang paling penting pokok pembicaraan atau pembahasannya masih seputar masalah yang kamu hadapin saat itu gitu ya. Oke, thank you Kak Nisa udah cerita.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Ya, selamat pagi. Sudah ada Kak Anita juga yang bilang kalau aku seneng banget cerita sama pacar sendiri. Kalau misalnya kamu itu punya cerita, coba cerita sama pasangan kamu. Sekaligus juga membangkitkan keterbukaan gitu katanya. Wah, malah dikasih tips ya sama Kak Anita ya. Ya penting sih, apalagi kamu udah apa ya istilahnya pacaran serius gitu kan. Cerita sama pasangan kamu itu justru lebih bagus gitu ya. Jadi makin banyak masalah yang bisa dipecahkan sama-sama, dan yang pastinya tidak ada overthinking karena sama-sama tahu masalah gitu guys. Oke, perlu nih kita belajar dari Kak Anita kayaknya ya.

0: rangka jalan. Berupa garis-garis yang berada di badan jalan itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda guna mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi antar jalur satu dan lainnya. Garis utuh tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena resikonya sangat tinggi. Garis putus-putus diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Garis putus-putus menjelang garis utuh menandakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh. Selama garis masih putus-putus, maka diperbolehkan mendahului. Jika sudah memasuki garis utuh, maka sudah tidak boleh mendahului. Garis ganda, putus-putus dan utuh. Jika berada pada sisi garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Sebaliknya, jika berada di sisi garis utuh, maka dilarang melintasi marka. Garis ganda, dua garis utuh. Dilarang melintasi garis, baik pengemudi di sisi kanan maupun di kiri jalan.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman.

Sudah ada kakak Gia yang spill, katanya ini sih lebih ke apa ya, kayak cerita juga sih. Aku suka banget cerita sama pacar sendiri, tapi kadang juga aku cerita sama sahabat-sahabat aku. Tergantung masalahnya. Kalau misalnya masalah pacar aku cerita ke bestie aku. Tapi kalau misalnya masalah bestie aku cerita ke pacar aku. Jadi silang. Silang gitu guys. Ceritanya kemana-mana, tapi lah beda topik. Beda orang, tergantung topiknya gitu ya. Aduh, ya juga sih ya. Gak mungkin kan cerita tentang pacar ke pacar gitu kan. Ini ya udahlah. Tapi memang bener sih, istilahnya dia cerita ke masalah bestinya ke pacarnya, ya nyambung gitu, tidak menyinggung si bestinya, tapi ceritanya bisa ditahu sama si pacarnya. Tapi kalau cerita tentang pacarnya ke bestinya gitu ya, jadi masalah apa-apa sama pacarnya dicerita sama bestinya gitu. Subsidi silang gitu guys. Aduh, ada-ada aja ya. Tapi ya memang bener, secara logika bener juga sih. Thank you ya Kak Gia.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: enak banget loh ini. Dan ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: Sepada mase.
1: Emang boleh sepada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Ayo kita ngobrol dua di jam 7 pagi, ada yang viral-viral buat kamu. Langsung aja, ini dia, ada Nona Girlbrand. Ya ternyata Nona dari asli Girlbrand Indonesia kembali lagi curi perhatian lewat single terbarunya, yaitu Hog guys. Nah lagu ini sukses banget dan viral gara-gara pasarannya untuk menggabungkan musik pop sama unsur khas Indonesia. Uy, jadinya ya bikin viral. Keren dan bikin viral guys ya. Wajar aja sih viral ya. Karena salah satunya ya, yaitu suara klakson bus ya, telonet om itu yang asli Indonesia banget, cuma ada di Indonesia ya. Terus abis itu liriknya juga ada angkot, ada dari Sabang sampai Merauke, dan itu memang nuansanya Indonesia banget guys. Jadi kamu dengerin aja kayaknya lagunya yang judulnya Hong dari Nona ya. Viral loh.

0: buku Tuhan Ada di Hatimu ditulis oleh Husin Jafar Al-Hadar, seorang cendekiawan muda yang dikenal dengan pendekatan Islam yang bijak dan moderat. Buku ini diterbitkan oleh Naura Books pada tahun 2021 dan terdiri dari 207 halaman. Nah, Tuhan Ada di Hatimu ini hadir untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman tentang Islam yang sering berkembang di masyarakat. Misalnya, anggapan bahwa Islam itu kaku, penuh kekerasan, atau tidak bisa menerima perbedaan. Lewat buku ini, Husin Jafar menjelaskan bahwa Islam sejatinya adalah agama yang penuh cinta, damai, dan bisa beradaptasi dengan zaman. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, tentang hijrah, yang gak cuma soal berpindah tempat, tapi juga perubahan hati dan pola pikir menuju kebaikan. Kedua, Islam bijak, bukan bajak, yang mengajak kita memahami Islam sebagai agama yang penuh kebijaksanaan, bukan yang suka memaksakan kehendak. Ketiga, akhlak Islam, yang menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, nada, canda, dan beda, yang mengajak kita lebih santai dalam memahami Islam, tidak gampang tersulut emosi, serta lebih terbuka dengan perbedaan. Yang bikin buku ini asik dibaca adalah cara penyampaiannya yang ringan, mengalir, dan gak menggurui. Husin Jafar juga sering menyelipkan kisah-kisah dari Rasulullah, para sahabat, hingga para cendekiawan muslim, sehingga pembaca bisa lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Salah satu poin menarik dalam buku ini adalah keseimbangan antara zikir dan pikir. Artinya, mengenal Tuhan itu gak cuma dengan beribadah, tapi juga dengan berpikir kritis dan merenungi kehidupan. Husin mengajak kita untuk memahami Islam dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka, bukan sekadar ikut-ikutan atau karena doktrin semata. Buku ini sangat direkomendasikan terutama buat kamu anak muda yang ingin memahami Islam dengan cara yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bahasanya ringan, tapi pesannya dalam. Cocok banget buat kamu yang ingin lebih dekat dengan Tuhan, tapi tetap rasional dan terbuka terhadap perbedaan. Jadi, kalau kamu lagi cari bacaan yang bisa bikin hati adem dan pikiran lebih terbuka, Tuhan Ada di Hatimu bisa jadi pilihan.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Nah, kita ngobrol, ada yang viral lagi nih dari inisiatif anak muda yang ada di Bekasi yang ternyata punya niat yang luar biasa banget dan apa ya, bisa dibilang mengharukan guys, karena ya mungkin melihat kondisi halte gitu ya yang kursinya rusak atau tidak ada kursi sama sekali, akhirnya pemuda inisiatif untuk kasih kursi di halte gitu ya. Ini viral gara-gara anak muda di Bekasi nyita perhatian lewat aksi sederhana menyediakan kursi di titik pemberhentian Trans Jabodetabek Komsen di Jati Asih yang melayani rute Bekasi Cawang gitu ya. Dan berkat inisiatifnya akhirnya penumpang semakin dipermudah saat menanti bus busway dan bisa duduk lebih dulu dan tidak lagi menunggu kedatangan armada dengan berdiri. Jadi biasanya kalau nunggu itu kan armadanya nunggu armada itu berdiri. Sekarang sudah disediakan sama pemuda-pemuda Bekasi, yaitu dengan disediakan kursi. Jadi bisa nunggu busway dengan cara duduk gitu. Jadi gak pegel kakinya ya. Aduh, anak muda yang begini nih keren banget. Jadinya bukan hanya apa ya, bukan hanya main game doang. Jadi punya inisiatif seperti ini keren banget. Pokoknya keren banget sama tiga pemuda ini yang pastinya. Salut.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Ada yang viral lagi gara-gara gerhana bulan. Nah, ini dari Spanyol terlihat ada warga Tarragona yang dibuat terpukau sama fenomena gerhana matahari total, guys. Dan di tengah siang bolong, langit tiba-tiba berubah gelap saat menutupi matahari sepenuhnya dan tersisa hanya korona matahari yang mengelilingi siluet bulan. Jadi ini viral gara-gara tiba-tiba gelap, guys. Duh, kira-kira terjadi apa? Oh, ternyata gerhana matahari, guys, ya. Dan di tengah siang bolong tiba-tiba gelap dan tidak enggak lama kemudian efek cincin berlian diamond ring effect dari si bulan membuat matahari itu kembali lagi menyembulkan kembali sinarnya gitu ya setelah mereka terpisah, guys. Fenomena langka yang pastinya yang terjadi dibuat takjub oleh semua orang gitu, guys. Pokoknya gila banget sampai viral loh ya.

0: Pernah ngerasa cuaca sekarang makin gak bisa ditebak? Tenang, teknologi kan makin canggih. Sekarang udah ada kecerdasan buatan alias AI yang bantu prediksi cuaca ekstrim lebih akurat. Mulai dari mendeteksi potensi banjir, cuaca panas ekstrim, sampai arah angin topan. Data dari satelit, sensor darat, dan drone digabung, terus dianalisis dalam hitungan detik. Hasilnya, kita bisa lebih siap sebelum bencana datang. Jadi, jangan cuek sama info cuaca ya. Teknologi udah kerja keras buat kasih peringatan dini. Tinggal kita, mau siap atau enggak.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4